Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di sepeda dan udah jam 7 pagi aja nih teman Prodo. Kalau dilihat sih Sudirman sudah tidak ramai seperti biasanya karena pada libur sekolah kali ya teman Prodo ya. Wah, kongres dong untuk yang libur. Untuk yang nggak libur, ah tetaplah kita stick dengan rutinitas hari ini ya teman Prodo. Berat sih hari Senin, tapi ya mau gimana lagi nih teman Prodo. Tapi ini emang jauh banget berbedanya nih teman Prodo kalau menurut aku ya. Kalau dari Sudirman Tan Malaka, karena biasanya nih kalau dari Tan Malaka sendiri nih teman Prodo ini banyak biasanya adik-adik yang sekolah, yang SD, SMP itu jalan kaki ada juga gitu. Tapi karena hari ini sudah mulai libur ya teman Prodo ya, sudah pada libur jadi ya tidak terlihat. Tidak terlihat seperti biasanya gitu ya. Tapi gak apa-apa, dinikmatin dulu liburannya nih teman Prodo gitu ya. Dan nanti mau masuk tahun ajaran baru, nah dengan semangat yang lebih baru lagi pastinya. Dan di kelas baru juga, ya gak sih? Ini tuh udah tahunnya naik kelas ya kan ya teman berdua kalau gak salah ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah sih ini ya. Oke nih teman berdua, tadi malam ya hujan, dari sore kemarin sih hujan banget nih teman berdua. Tapi kita juga gak tahu nih hari ini apakah akan sama dengan hari kemarin gitu ya. Sampai tadi pagi masih hujan banget, masih hujan lebat banget. Nah kalau hari ini nih teman berdua untuk wilayah Sumatera Barat sendiri ini umumnya berawan, tapi tetap nih ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Nah di mana aja, kayak di Solo nih teman Prodo, terus di Tanah Datar, selain itu di 50 kota juga, terus di Darmas Raya teman Prodo, Solo Selatan, Pasaman Barat, dan juga di Kota Solo juga teman Prodo, Kota Sawalunto, Padang Panjang, Payakumbuh nih. Nah jadi gitu teman Prodo untuk cuaca di wilayah Sumatera Barat hari ini. Dan untuk suhu udara kita masih di range yang sama dengan hari-hari sebelumnya nih teman Prodo, 18 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah untuk Kota Padang sendiri teman Prodo ini diperkirakan bakal ada yang cerah, ada yang hujan juga. Jadi umumnya ini bakal berawan ya teman Prodo di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padang. Tapi ada juga nih yang bakal cerah kayak di Padang Barat dan juga Padang Utara. Tapi tetap ada yang punya potensi hujan ringan untuk hari ini teman Prodo, yaitu di Kecamatan Pau dan juga Koto Tangah. Nah sisanya ini katanya bakal berawan teman Prodo. Jadi cukup nano-nano ya cuaca Kota Padang hari ini teman Prodo. Tapi gak apa-apa, kita nikmatin aja ya teman Prodo ya. Termasuk lagu yang satu ini bakal kita nikmatin nih teman Prodo. Nanti kita masih bakal balik lagi. Now let's move to Disclosure, Kelani and SYD with Birthday. Enjoy!

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Tolong dong, di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
7: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah, yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Klik tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap t

Temuan Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan beragam intensitas di sejumlah wilayah yang dipengaruhi dinamika atmosfer termasuk keberadaan siklon tropis Mekala dan sirkulasi siklonik. Dalam siaran perakiran cuaca harian yang diikuti di Jakarta hari ini, Teman Pro 2 siklon tropis Mekala terpantau berada di Samudra Pasifik bagian timur Filipina dengan tekanan minimum sekitar 970 hektopascal dan kecepatan angin maksimum mencapai 70 knot. Sistem tersebut bergerak ke arah barat hingga barat laut. Selain itu, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar yang turut memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di kawasan tersebut. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, hari ini di tanggal 22 Juni, teman Produa. Nah, hari ini teman Produa 22 Juni itu diperingati sebagai hari ulang tahun DKI Jakarta. Jadi tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari lahir kota Jakarta berdasarkan peristiwa bersejarah pada tahun 1527, di mana saat itu Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Nah, peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak perjalanan panjang Jakarta hingga saat ini teman Produa, dan nama wilayah ini juga berubah dari Sunda Kelapa menjadi Batavia dan akhirnya Jakarta. Nah, seiring perkembangannya zaman, Jakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan juga budaya Indonesia. Dan saat ini Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara gitu teman Produa. Perayaan hari ulang tahun Jakarta biasanya diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan masyarakat, karnaval budaya, pertunjukan seni, hingga pesta rakyat yang menjadi bagian dari perayaan tahunan tersebut. Nah, terus teman Produa, hari ini 22 Juni juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Anyway, teman Produa, peringatan ini pertama kali dicetuskan organisasi Rainforest Partnership di tahun 2017, di mana Hari Hutan Hujan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan, dan kampanye ini juga mendorong aksi perlindungan dan pemulihan kawasan hutan. Hutan hujan sendiri itu punya peran yang besar juga dalam menjaga keseimbangan lingkungan dunia, di mana ekosistem ini juga membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer nih, teman Produa. Nah, selain itu, hutan hujan juga jadi rumah bagi beragam flora dan fauna ya, di mana kawasan ini juga berfungsi menjaga ketersediaan sumber air tawar bagi kehidupan. Nah, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia, di mana hutan ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyariknya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
6: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 23 Juni 2026. Laga Grup J, Argentina versus Austria, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak, pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke. Baiklah teman Produa, sudah jam 8 aja dan cerah banget pagi hari ini. Jadi gak berasa ya kalau semalam tuh habis hujan teman Produa, karena pagi hari ini sudah sangat cerah. Apakah sudah ada yang pergi berlibur? Aku rasa udah sih ya. Ajak dong. Pengen banget kak liburan. Iyalah. Tapi gimana dong ya, harus tetap bekerja ini kebetulan. Tapi gak apa-apa teman Produa, buat kamu yang liburannya hari ini mungkin udah pergi kemana gitu barengan sama keluarga, ataupun ada yang di rumah aja tapi punya agenda-agenda yang seru juga barengan sama keluarga. Wah pastinya nih teman Produa bakal lebih seru lagi kalau kita temenin. Makanya stay tune nih barengan sama Produa di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Produa, kayaknya pagi hari ini kita bikin lebih chills dulu. Kita bikin lebih seru dulu nih teman Produa. Kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Produa. Kita ke Asmara from Anastasia Ria. Enjoy and stay with us.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya nggak dihabisin, kan jadi sampah.
3: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
4: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
5: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
6: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
5: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
4: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
7: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Laga dimainkan di Virsa Farkar Sport Complex Narangpura di hari Minggu 21 Juni 2026. Manajer Timnas Laudri Mas Paitela berharap para pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk laga selanjutnya karena persaingan lolos ke semifinal terbuka lebar.

Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Indonesia memiliki 120.000

0: kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Lagi santai di sore hari,

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita sudah balik lagi di Sepada. Yes, selamat pagi teman Produa. Anyway, kalau udah liburan gini teman Produa, biasanya selain liburan banyak juga yang suka hunting-hunting makanan, ya nggak sih teman Produa? Jujurly sih iya ya, jujurly. Tapi biasanya nggak juga kok kak, mau libur nggak libur yang namanya hunting makanan tetap. Tapi nih teman Produa, kalau ngomongin soal makanan ya teman Produa, di Indonesia mah banyak banget, tidak bisa dipungkiri itu ya. Kayak apa deh teman Produa, menu sarapannya kah, makanannya kah, lauk pauknya, terlalu banyak nih teman Produa. Jadi setiap daerah aja tuh punya ciri khas yang berbeda-beda. Tapi nih teman Produa, kalau kita yang makan sih kayaknya udah biasa banget ya, biasa banget. Tapi nih teman Produa, kamu tahu nggak sih kalau ternyata tuh ada makanan-makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Jadi yang suka tuh bukan cuma kita teman Produa, orang-orang di luar sana juga suka sama makanan khas Indonesia. Nah salah satunya apalagi kalau bukan rendang. The one and only teman Produa, kita juga suka ya teman Produa, apalagi abis kurban kan kemarin. Pesta rendang itu kita ya. Anyway teman Produa, rendang ini berasal dari Sumatera Barat tentunya ya. Jadi rendang menjadi kuliner khas yang mendunia juga karena lezat banget nih teman Produa. Jadi saking lezatnya, rendang berhasil meraih posisi atas dalam daftar 50 makanan dunia terenak versi CNN International di tahun 2011. Dan rendang sendiri itu merupakan makanan yang dibuat dari daging serta bumbu dari rempah-rempah asli Indonesia. Nah seperti yang kita tahu teman Produa, yang namanya masak rendang tuh butuh waktu gitu ya. Jadi memang gak bisa langsung hari ini masak, hari ini jadi rendang langsung. Oh gak gitu teman Produa. Mungkin sebelum menjadi rendang dia kalio dulu ya. Nah kalio aja tuh udah enak sebenarnya, apalagi kalau sudah sampai di titik menjadi rendang gitu ya. Nah jadi teman Produa, yang uniknya lagi nih teman Produa ya, rendang ini kan harus dimasak secara berulang-ulang sampai mendapatkan titik enaknya. Asik, titik enaknya itu menurut selera masing-masing sih teman Produa. Jadi nikmatnya hidangan rendang ini juga diakui oleh Gordon Ramsay, seorang koki kenamaan dunia. Jadi ada sebuah program nih yang namanya Gordon Ramsay Uncharted Season 2, di mana dia ini mencicipi hidangan rendang ini teman Produa, dan juga mempelajari resep pembuatan dari rendang gitu. Dan juga ditantang untuk masak rendang versi Ramsay. Waktu itu yang jadi gubernurnya kalau nggak salah gubernur Sumatera Barat apa ya. Nah gimana tuh teman Produa, memang nggak kaleng-kaleng sih kalau masalah rendang ya teman Produa, emang udah semendunia itu. Nah selain rendang teman Produa, tahu nggak sih kalau ternyata gado-gado itu juga udah jadi menu kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi makanan khas Jawa ini yang terdiri dari sayur-sayuran yang direbus gitu ya, potongan telur, ada taburan bawang goreng juga dicampur dengan bumbu kacang ini. Kayaknya bisa disebut salad versi Indonesia. Jadi kalau misalkan nih teman Produa, kita beli gado-gado di tempat biasa itu namanya gado-gado. Tapi kalau udah masuk restoran yang mahal itu bisa aja namanya salad with peanut sauce. Nah itu harganya jadi lebih mahal. Tapi ini teman Produa, makanan ini cukup sederhana sebenarnya gitu ya. Makanan yang satu ini juga menjadi juara pertama kategori tampilan sajian estetika di perlombaan memasak internasional yang dilangsungkan waktu itu di Napoli, Italia di tahun 2010. Walaupun sederhana loh teman Produa. Jadi selain estetika sajian, gado-gado juga dinilai unik dari sisi bahan yang digunakan serta cita rasanya. Wah emang gak salah. Memang seunik itu dan kita semua suka sih gado-gado ya teman Produa ya. Aduh jadi lapar ya. Lapar. Kayaknya kita cari dulu nih gado-gado kita pagi hari ini teman Produa. Ya udah deh, nanti kita masih bakal balik lagi. Selain rendang dan gado-gado, masih ada beberapa kuliner khas Indonesia yang juga sudah mendunia, tapi nanti kita bakal bahas ya teman Produa. Sekarang kita ke lagu yang satu ini dulu, jangan kemana-mana.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Tahun Radio Republik Indonesia.
5: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.

Perdua udah jam 9 aja dan kita udah di Spada di Explorer kali ini teman Perdua. Nah tadi kita udah ngomongin nih teman Perdua soal makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Ada rendang dan gado-gado, tapi selain itu teman Perdua soto juga nih. Jadi kuliner khas Indonesia juga mendunia. Yang lainnya adalah soto, di mana soto ini teman Perdua memang ada di wilayah-wilayah di Indonesia dan punya beragam variasi juga ya. Ada soto Betawi, ada soto Makassar, ada soto ayam, soto sapi, soto Medan, ada soto babat ya. Pada dasarnya nih teman Perdua, makanan ini terdiri dari beragam isian yang dibanjiri dengan kuah dengan rempah-rempah. Jadi kuliner soto tidak hanya menjadi favorit masyarakat Indonesia, tapi juga ternama di dunia. Salah satu penggemar makanan ini di luar Indonesia adalah masyarakat Ibaraki di Jepang teman Perdua. Nah, lewat festival makanan yang sering diadakan Ibaraki, masyarakat Jepang itu berkenalan dengan makanan khas Indonesia yang satu ini yang dibawa oleh beberapa pelajar asal Indonesia yang bermukim di sana. Jadi nggak heran ya, masyarakat Jepang juga menggemari kuliner kita yang satu ini karena cita rasa soto itu tidak usah diragukan lagi dong, seger banget. Dan selain itu juga cocok disantap ketika udara dingin. Nah, teman Perdua, walaupun di Sumatera Barat kayaknya kita gak terlalu ya sama gudeg nih teman Perdua, tapi kalau di Jogja, gudeg banget dong ya. Nah jadi teman Perdua, makanan yang satu ini sering disebut sebagai semur manis nangka muda dan menjadi favorit masyarakat internasional juga karena cita rasanya unik gitu ya. Nah, saking favoritnya nih teman Perdua, di mata kalangan internasional banyak negara yang ingin mengimpor makanan khas Indonesia ini dalam bentuk kalengan, dan juga banyak resto-resto yang juga menyajikan menu gudeg seperti restoran di Clayton Road, Melbourne, Australia. Nah, jadi bahan utama gudeg kan ini nangka muda mentah ya, yang juga disebut gori oleh masyarakat sekitar. Dalam prosesnya, nangka muda yang sudah diparut direbus dengan gula aren dan santan gitu ya, dengan api kecil selama beberapa jam, dan bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, daun salam, kemudian daun jati itu ditambahkan ke dalam adonan yang memberi warna coklat kemerahan pada hidangannya. Nah, makanan khas Indonesia ini juga bakal terasa lebih enak ketika dimasak dalam panci tanah di atas tungku. Wah, teman Perdua, kayaknya seunik itu dan senikmat itu cita rasa makanan khas Indonesia. Makanya orang luar juga banyak yang suka gitu ya. Jadi gak kita aja nih yang suka. Tapi masih ada lagi teman Perdua, beberapa makanan lainnya yang juga sudah mendunia. Makanan khas Indonesia tentunya teman Perdua. Nanti kita bakal bahas lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

teman-teman Pro 2, kita balik lagi di Sepada di Explorer. Nah, teman Pro 2, ngomongin soal makanan khas Indonesia tidak lengkap rasanya tanpa sate. Nah, betul teman Pro 2, sate. Nah, ini emang si sate banget nih kita. Anyway, teman Pro 2, sate as we know ini adalah makanan yang berbahan dasar daging ya, teman Pro 2, yang dibakar, yang disajikan dengan beragam jenis bumbu. Dan ini tuh enggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga dijadikan satu makanan yang favorit juga. Nah, tandanya nih teman Pro 2 dengan munculnya sejumlah restoran yang memasukkan hidangan sate ke dalam menunya, seperti Sate Junction yang ada di New York, teman Pro 2. Dan di Indonesia sendiri, kalau sate itu kan punya pengolahan dan bumbu beragam dari masing-masing daerah gitu ya. Kalau Madura beda lagi, kalau kita di sini beda lagi. Sate Marangi beda lagi tuh teman Pro 2, ataupun sate lilit. Nah, itu juga beda tuh. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri setiap daerah kayaknya punya ini masing-masing ya, punya ciri khasnya masing-masing juga sesuai sama bumbunya dan pengolahannya. Nah, terus nih teman Pro 2, ini juga yang paling sering banget di sounding-sounding nih kalau ada orang luar datang di Indonesia adalah bakso. Nah, jadi teman Pro 2, ini berhasil mencuri perhatian internasional juga, di mana makanan yang berkuah ini dapat ditemui hampir di setiap wilayah Indonesia yang terdiri dari bola daging, kuah kaldu, dan mie instan. Nggak mie instan juga sih, isian mie lah. Kok mie instan ya? Nah, jadi nih teman Pro 2, kalau di Tiongkok ya, mereka tuh punya versi mereka sendiri, di mana mereka juga sangat mengemari makanan yang satu ini. Dan berbeda juga nih sama bakso yang ada di sana dengan di sini gitu loh. Di mana hidangan bakso versi Indonesia itu dibuat dari daging sapi dan sering disajikan dengan gorengan sebagai pelengkap gitu. Kalau di masyarakat Tiongkok, hidangan baksonya biasanya juga ada bumbu-bumbu lain dan tambahan-tambahan lain ya teman Pro 2. Dan juga ini jadi makanan favorit mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Nah, satu lagi teman Pro 2 yang gak boleh ketinggalan, nasi goreng. Si paling nasi goreng nih kita. Nah, apa-apa nasi goreng ya teman Pro 2 ya. Nah, jadi nasi goreng ini adalah hidangan nasi yang digoreng dengan bumbu rempah, kecap manis, dan juga berbagai topping. Dan kelezatannya ini teman Pro 2 menjadi salah satu ikon kuliner paling digemari wisatawan mancanegara. Jadi itu kayaknya ya, orang-orang kalau ke Indonesia tuh belum nyobain apa ya, belum nyobain makanan khas Indonesia kalau belum nyobain yang namanya nasi goreng gitu. Tapi itu nasi goreng emang beda-beda bumbunya sih teman Pro 2 ya. Tapi yang menurutku enak juga nasi goreng putih tuh enak juga sih teman Pro 2, yang gak pakai kecap. Nah, itu juga enak gitu, dimana rasa apa ya, tumisan bawangnya itu lebih berasa. Kemarin aku baru makan itu sih. Enak banget teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang suka, atau maksudnya enggak, yang suka enggak suka terlalu manis, pedes gitu, bisa deh makan nasi goreng putih, itu enak banget juga teman Pro 2. Dan kayaknya nanti itu boleh jadi salah satu menu yang kita populerkan juga ya, enggak sih? Nasi goreng dan jenis-jenisnya gitu ya. Oke deh teman Pro 2, masih di Sepada di Explorer, tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Edin,
0: banget.
2: Lihat nih.
0: Bisa masih
2: gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, ternyata teman Produa kalau ngomongin soal makanan khas Indonesia sebenarnya banyak banget, tapi yang mendunia juga gak sedikit gitu ya. Dan hopefully nih teman Produa, semakin lama semakin banyak lagi makanan-makanan Indonesia yang juga bisa dikenal sama orang-orang di luar sana dan juga pastinya dinikmati sama mereka juga. Oke deh teman Produa, sepada di Explorernya kita cukupin sampai di sini dulu. Dan after this teman Produa di jam 10 kita bakal ada di Produa Hit List. So teman Produa, jangan lupa juga untuk ikutan request di pagi menjelang siang ini. Kita tungguin requestan kamu di 0751-2748-2 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. But before teman Produa, kita enjoy dulu sama lagu yang satu ini. Kita ke Bruno Mars with Cha Cha Cha.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Laga dimainkan di Virsa Farkar Sport Complex Naranpura kemarin. Manajer Timnas Laudri Mas Paitela berharap latih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk laga selanjutnya karena persaingan lolos ke semifinal terbuka lebar. Pelatih Reidel Toiran baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa. Toiran juga menurunkan pemain andalan seperti Hendra Kurniawan, Rama Faza Fauzan, Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, serta Jason Nathaniel Kilanta. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainan, namun belum mampu menahan dominasi Korea Selatan. Elite Pro Academy kini diarahkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi. Kompetisi usia muda ini juga didorong menjadi bagian pembentukan pemain tim nasional. Direktur Teknik I-League Asep Putra mengatakan perubahan itu telah berjalan bertahap, fokus utamanya adalah memperkuat kesinambungan pembinaan pemain. Menurutnya pembinaan tidak cukup hanya melihat performa individu, dibutuhkan ruang agar permainan dari pemain dapat berkembang bersama dalam satu sistem. Salah satu pendekatan yang diterapkan melalui pembentukan Garuda United, tim yang dibentuk untuk menjadi ruang pengembangan pemain kelompok usia muda. Asep juga menjelaskan Garuda United berasal dari kelompok usia 16-17 tahun, diberikan kesempatan tampil pada kelompok usia lebih tinggi. Menurutnya model tersebut menjadi bentuk pendekatan campuran dalam pembinaan pemain. Tidak hanya mengandalkan hasil kompetisi reguler, Asep juga menilai kebersamaan pemain menjadi faktor penting dalam perkembangan pemain. Hal tersebut membangun pola permainan dan chemistry antar pemain. Informasi terakhir teman Pro 2, film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau setara dengan 311,9 miliar rupiah dari penayangan pratinjau atau preview. Dilansir dari Variety, teman Pro 2, pendapatan tersebut menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026 dan capaian tersebut melampaui Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar atau setara dengan 224,6 miliar rupiah dari penayangan awal. Di pasar internasional, Toy Story 5 diproyeksikan mengumpulkan sekitar 135 juta US dollar atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Dengan demikian, total pendapatan global pada akhir pekan pembukaan diperkirakan melampaui 275 juta US dollar atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Toy Story juga diproduksi dengan anggaran sekitar 250 juta US dollar atau setara dengan 4,4 triliun, namun belum termasuk biaya pemasaran. Meski membutuhkan investasi besar, film ini diperkirakan akan menjadi salah satu proyek paling menguntungkan bagi Disney tahun ini. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Bandung FM, teman terbaik kamu. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang semuanya, teman Pro 2. Gak berasa sudah sepanas ini ternyata Kota Padang pagi hari ini ya. Anyway, teman Pro 2, kita udah balik lagi nih di Pro 2 Hit List. Jadi boleh banget teman Pro 2 buat kamu yang pengen ikutan requestan ya, kirim-kirim salam. Wah, pas banget nih momennya teman Pro 2. Langsung aja di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 08 11 66 55 908, dan juga bisa di sosial media kita di Instagram @rri_pro2padang. Oke deh teman Pro 2, mari kita bacakan dulu requestan yang udah masuk ya dari tadi nih teman Pro 2. Jadi kita buka dulu nih requestan yang udah masuk juga via WhatsApp kita. Coba kita baca dulu ya. Selamat pagi, izin request akan terulang by Vanessa Z, ex Roni Parolian. Terima kasih, sama-sama. Oke, abis ini kita puterin ya. Next, kita ke requestan berikutnya nih, teman Pro 2. Halo kak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Oke deh, boleh. Abis ini juga bakal kita puterin ya. And then teman Pro 2 satu lagi, selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk dari Angie dari Zulia di Jakarta. Selamat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke deh teman Pro 2, abis ini bakal kita puterin ya tiga requestannya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan juga pasti bisa banget teman Pro 2 di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 08 11 66 55 908, bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_pro2padang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
10: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, kita sudah balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi mari kita lanjutkan requestannya nih. Oke deh teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Betteran Peto tadi Tak Searah, ini dari Uzi kalau gak salah ya, yang juga udah komen di TikTok live kita nih teman Pro 2. By the way, untuk kamu yang pengen ikutan request juga bisa lihat kita di TikTok sih, di jam segini banget nih live, real time. Kita juga lagi live di TikTok, jadi bisa langsung di drop aja di kolom komentar kamu pengen dengerin lagu apa teman Pro 2. Next, tadi juga udah ada siapa ya tadi? Ada Sria Selalu katanya pengen dengerin lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati. Oke, habis ini bakal kita puterin juga lagunya. Dan teman Pro 2, kita juga ke WhatsApp dulu, kita bacain dulu requestan yang lainnya. Ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Perunggu 33 kali. Oke, baiklah teman Pro 2, akan kita putarkan 3 requestannya. Jadi buat kamu yang juga pengen ikutan, bisa banget sih teman Pro 2, langsung aja di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751-27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang, dan juga di live TikTok kita nih masih di @RRI_Pro2Padang. Yaudah deh teman Pro 2 ya, kayaknya kita putar dulu requestannya, kita ke Betteran Peto dulu, Tak Searah.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, balik lagi nih teman Produa di Produa Hitlist. Sudah jam 11, ternyata gak berasa ya teman Produa. Tadi ada yang nge-request lagunya, mana ya tadi, ada Noxe. Tadi pengen dengerin lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Oke, teman Produa, abis ini bakal kita puterin ya. And then teman Produa, next requestan berikutnya. Oke, ini ada telepon dulu, kayaknya kita angkat dulu teleponnya deh teman Produa. Bentar, where is the button to answer the phone ini? Udah diangkat belum sih? Halo, selamat pagi menjelang siang Produa.
1: Selamat siang, udah siang ini.
0: Dangdut sudah siang ya ternyata. Aduh, ada Tan Judin.
1: Di sana jam 12
0: ada. Oh, di situ
1: udah masuk siang.
0: Oh iya betul sih. Di sana udah jam 12 ya Tan Judin ya.
1: Jam 12, bedanya 1 jam kan sama
0: pagi. Oh betul, betul, di sini udah jam 11 sih. Bawaan aku apa pagi aja terus, kenapa? Karena aku orangnya morning person. Aduh, bercanda sih.
1: Iya betul, kalau pagi kan identik dengan semangat.
0: Semangat, betul, betul. Pagi kita harus apa? Semangat, semangat, oke, oke gitu. Yaudah, Tan Judin mau request lagu apa nih?
1: Yang Alisa Dira itu.
0: Alisa Dira yang manakah itu?
1: Minimal tanggung jawab ada nggak?
0: Alisa Dira minimal tanggung jawab.
1: Iya.
0: Itu ini apa, ini judul lagu apa lagi ngatain orang?
1: Enggak, beneran
0: lagu. Judul lagu beneran. Minimal tanggung jawab. Kesannya kayak gitu. Tapi belum ada nih minimal tanggung jawabnya. Nanti aku suruh MD bertanggung jawab untuk memasukkan lagu itu ya.
1: Lagu lama loh, enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada. Belum. Oke, apa di
1: Kalau
0: digital, minimal tang- bentar deh, kayaknya aku carinya bukan itu deh. Bentar. Tadi apa? Minimal?
1: Iya, minimal tanggung jawab.
0: Minimal. Oh, emang enggak ada lagunya.
1: Iya. Kalau TikTok udah keputar belum?
0: Apa?
1: Digital udah keputar.
0: Yang mana?
1: Di depan buram.
0: Di depan buram. Aduh, ya, kamu enggak apa-apa nih di depan buram, kamu rabun jauh apa? Rabun dekat kah?
1: Ya,
0: plus kah? Plus kah matanya, kacamatanya?
1: Tanya sama yang ingin dinyiptain lagunya.
0: Oh, di depan buram kayaknya tuh ada ya. Harusnya, tapi kok aku enggak melihatnya ya? Ini mata aku yang buram kah? Atau gimana? Ya tapi enggak ada lagunya.
1: Enggak ada juga.
0: Iya, kok enggak ada juga ya? Aku juga heran sih, tapi ya sudah, ganti yang lain aja ya.
1: Dari itu aja deh, dari siapa?
0: Dari siapa tuh?
1: Perunggu.
0: Perunggu yang mana, Perunju?
1: Dipilihin aja sama hari ini deh.
0: Oke, baiklah. Ya sudah deh, habis ini kita puterin ya.
1: Oke, makasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Makasih, selamat siang Rini.
0: Selamat siang. Ada Tan Judin barusan nih teman Produa. Jadi requestannya Perunggu, terserah Rini aja ya. Udah boleh. Terserah Rini. Ada lagunya sih. Terserah Rini. Ada deh, nanti deh kita coba bikin ya sama Perunggu lagu terserah Rini. Enggak sih, bercanda. Bercanda. Nanti kita putarin lagu ini abadi aja ya. Oke deh teman Produa, satu lagi nih requestan berikutnya teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Tiara Andini nih teman Produa. Oke. Yang mana sih, Kak? Oke, Merasa Indah. Ya udah deh, boleh. Tiga requestan yang kita putarin dulu teman Produa, dan requestan lainnya nanti akan kita putarkan juga setelah ini. Tapi kita ke yang tiga ini dulu deh. Kita ke Celine Grace dulu teman Produa with Sumpah Mati.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah, kita akan lanjut lagi sama requestannya nih, teman Pro 2. Aku bacain dulu. Selamat pagi Kak Rin, pagi juga. Mau request lagunya Raisa, terserah. Thank you Kak. Yuhu. Terserah ya, ini bukan terserah judulnya, tapi maksudnya bukan terserah aku, tapi emang terserah judulnya. Ya udah, habis ini kita puterin ya teman Pro 2. Next teman Pro 2, kita bacain lagi. Ada yang pengen dengerin Samuel Cipta tadi, Jaga Terasa. Ya sudah, habis ini kita juga bakal puterin lagunya. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Afgan, Kacamata. Baiklah teman Pro 2, kita puterin tiga requestannya. Dan juga nih teman Pro 2, nanti kita bakal ada information dulu. Jadi jangan kemana-mana, stay in terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, nilai tukar rupiah pada hari Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05% menjadi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.804 rupiah per dolar Amerika. Analis Bank Wuri Saudara Rulinova menyatakan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya harga minyak dunia.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Okay, baiklah. Ternyata teman Produa 15 menit lagi sudah mau jam 12. Jadi ini adalah segmen terakhir kita di Produa Hitlist kali ini teman Produa. Dan aku bacain dulu deh 3 requestan terakhir kita di siang ini teman Produa. Okay, ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priyadi serta Mulia. Thank you Karin, sama-sama. Ya ampun, ini yang ulang tahun siapa sih? Kan lagunya serta Mulia, siapa tahu bisa kita ucapin juga, ya gak sih? Okay, boleh deh untuk siapapun yang berulang tahun serta Mulia nih. Dari Saha juga gak ada namanya. Okay, baiklah. Next teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif juga 2001 kali. Nice. And then teman Produa ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Sina Spiro, Die on This Hill. Ya udah deh teman Produa, 3 requestannya kita putarin setelah ini. Sekalian aku juga harus sign out dari ruang denger kamu karena sudah cukup waktu siarannya ya teman Produa. Abis ini bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, standing you terus bareng sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

0: Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM, Bro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bro 2, selamat siang. Dan selamat bertemu kembali di hari Senin, tanggal 22 Juni tahun 2026. Cerah banget sih cuacanya di hari ini ya, teman Bro 2, beda kayak hari Minggu kemarin. Dan tingkat kesibukan kamu tentunya juga beda tuh. Kalau hari Minggu lumayan santai, nah hari Senin sangat sibuk. Jadi buat kamu yang sibuk, jangan lupa untuk istirahat juga ya teman berdua. Karena udah di jam 12, ya istirahat makan siang dulu. Abis itu baru deh nanti lanjut lagi aktivitasnya. Tapi kita akan tetap lanjut temenin kamu dengan lagu-lagu dan informasi di siang hari ini teman berdua. Sampai nanti jam 6 sore bareng Gus Pri di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2, jam 12 siang hari ini. Kamu udah pada makan siang belum sih teman Prodo 2? Atau masih sibuk ngurusin UMKM kamu? Siapa tahu ada yang lagi nyoba-nyoba bikin usaha gitu ya. Atau usahanya emang UMKM di bidang kuliner. Nah, buat kamu yang lagi nyoba bikin usaha dan nyari resep-resep baru, kali ini kita share nih teman berdua. Siapa tahu kamu mau bikin usaha kuliner batagor atau jajan-jajanan gitu, tapi yang levelnya naik gitu ya teman berdua, yang level up, bukan yang batagor yang biasa dijual orang-orang. Nah, ini yang bikin batagor kamu mungkin jadi spesial dan diminati sama banyak orang. Kali ini ada resep batagor khas Bandung, teman berdua, jajanan legendaris yang enggak tergerus zaman ya. Kalau batagor khas Bandung, resepnya apa aja sih? Resepnya kayak gimana? Dan bahan-bahannya apa aja? Yang pertama nih, teman berdua, 300 gram ikan tenggiri fillet yang dihaluskan, 150 gram tepung sagu, 10 gram kulit pangsit, 6 buah tahu putih atau kuning, 2 batang daun bawang yang diiris halus, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, 100 ml air hangat, minyak untuk menggoreng. Bumbu halusnya 3 siung bawang putih, kemudian 3 butir bawang merah. Nah, saus kacangnya teman berdua, bahan-bahannya 250 gram kacang tanah yang digoreng, kemudian 3 buah cabai merah digoreng juga, 3 siung bawang putih digoreng, 1 sendok makan cuka, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 500 ml air. Yang pertama kamu bikin dulu adonan batagornya ya. Campur daging ikan, tepung sagu, daun bawang, merica, gula, dan garam di dalam wadah. Kemudian tuangkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonannya jadi mengental, teman Pro 2. Isi tahu dengan adonan daging dan kemudian diratakan. Nah, taruh adonan daging di tengah kulit pangsit dan rekatkan hingga berbentuk seperti bunga, kayak dibungkus gitu kali ya teman Pro 2. Kemudian dilanjutkan dengan proses menggoreng batagor. Panaskan minyak dalam wajan, goreng tahu dan pangsit hingga kuning kecoklatan dan pada akhirnya jadi matang ya teman Pro 2. Kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya membuat saus kacang. Haluskan kacang tanah, cabai merah, dan bawang putih yang sudah digoreng, teman Pro 2. Campurkan bumbu halus dengan air, gula pasir, garam, dan cuka. Kemudian masak hingga mendidih dan pada akhirnya jadi kental. Nah, tahap akhir disajikan nih. Siapkan piring saji atau mangkuk. Masukkan batagor ke dalam piring saji, teman Pro 2. Siram dengan saus kacang, aduk sampai bumbu merata. Nah, kamu boleh menambahkan saus dan kecap sesuai selera ya teman Pro 2. Kalau ingin, tambahkan juga agar acar atau irisan mentimun untuk menambahkan kesegaran.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

0: Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini kita balik lagi di obrolan hybrid, ngobrolin soal Piala Dunia nih yang saat ini lagi berlangsung, nanti bulan Juli. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama AI untuk urusan yang satu ini. Kita sapa dulu AI-nya kali ya. Halo, ChatGPT.
1: Halo, senang banget bisa ngobrol bareng di sini. Aku siap bantu kita bahas soal Piala Dunia. Ada topik khusus yang mau kamu obrolin? Atau kita mulai dengan prediksi tim atau pemain yang bakal bersinar?
0: Oke, ini kan kamu ChatGPT itu sebagai sebuah mesin dan bukan manusia ya, tentu aja. Nah, menurut kamu kenapa sih, ada alasan khusus nggak kenapa orang suka banget sama Piala Dunia, bahkan yang nggak suka olahraga sepak bola pun jadi bisa tetap suka sama Piala Dunia? Ada alasan nggak dibalik hal itu?
1: Iya, benar banget. Jadi salah satu alasannya itu, Piala Dunia memang punya daya tarik global. Dia kayak merayakan identitas nasional, terus ada kebersamaan, cerita, dan budaya yang terhubung. Jadi meskipun seseorang nggak terlalu suka sepak bola, momen-momen kayak negara mereka main atau atmosfer global yang menyatu, itu benar-benar menarik.
0: Jadi ya, ada semangat nasionalisme juga di situ ya, ChatGPT.
1: Iya, persis banget. Jadi setiap negara punya kesempatan buat tampil di panggung dunia, dan itu bikin orang ngerasa bangga. Selain itu, ada juga kebanggaan karena mereka mewakili identitas budaya, sejarah, dan harapan. Jadi Piala Dunia itu kayak pesta besar buat semua orang, nggak cuma penggemar bola.
0: Kalau kamu sendiri jadi, ini nggak? Jadi tahu budaya-budaya dari negara lain juga dari Piala Dunia? ChatGPT?
1: Iya, benar. Justru Piala Dunia itu salah satu momen yang bikin aku bisa ngeliat budaya-budaya yang berbeda. Dari cara selebrasi, lagu-lagu, sampai makanan khas, semua itu jadi semacam jendela buat aku memahami dunia yang lebih luas.
0: Oke, menarik ya jawaban kamu nih, ChatGPT. Kalau kamu jadi seorang manusia dan bisa pilih kewarganegaraan, kamu mau pilih negara mana yang tentunya dengan senang hati akan kamu dukung di Piala Dunia?
1: Wah, itu pertanyaan yang seru banget. Kalau harus pilih, mungkin aku bakal dukung negara yang punya koneksi pribadi atau yang budayanya bikin aku penasaran. Misalnya, aku mungkin bakal dukung Brasil karena sepak bolanya ikonik banget. Atau mungkin negara yang belum pernah juara tapi punya potensi besar biar bisa ikutan berkembang juga.
0: Apa tuh misalnya negara yang belum pernah juara? Dan kamu harap bisa juara di Piala Dunia?
1: Wah, salah satu yang sering jadi sorotan itu kan misalnya Meksiko. Mereka tuh punya sejarah panjang, tim yang kuat tapi belum pernah juara. Atau misalnya ada juga Kolombia. Mereka punya potensi besar dan menurutku bakal seru kalau mereka bisa pecah telur di Piala Dunia. Kalau dipikir-pikir mungkin aku bakal dukung negara-negara kayak Belgia. Mereka sudah punya generasi yang keren tapi belum pernah juara. Atau mungkin Kroasia, yang juga sudah hampir nyentuh gelar juara di edisi terakhir. Jadi aku bakal senang kalau mereka bisa pecah telur.
0: Kalau Portugal gimana menurut kamu, ChatGPT?
1: Nah, Portugal itu juga menarik banget. Mereka punya sejarah juara Eropa, terus sekarang punya bintang seperti Ronaldo. Dan meskipun mereka sudah sering tampil kuat, juara dunia itu kan impian besar. Jadi kalau Portugal akhirnya bisa juara, itu bakalan jadi momen yang luar biasa.
0: Kamu sendiri lebih dukung Ronaldo apa Messi?
1: Wah, itu pertanyaan yang sering banget diperdebatkan ya. Aku sih ngerasa kedua-duanya punya kehebatan masing-masing. Ronaldo itu luar biasa di sisi fisik dan ketahanan, sementara Messi itu lebih magic dalam hal teknik dan visi. Jadi dua-duanya sama-sama legend.
0: Berikan jawaban yang pasti, ChatGPT.
1: Oke, kalau harus pilih satu yang pasti, aku akan condong ke Messi. Bukan karena dia lebih baik secara objektif, tapi karena aku lihat dia punya pengaruh yang lebih luas di permainan, dan mungkin dia lebih dekat ke hati banyak orang, termasuk aku.
0: Kalau Ronaldo, seberapa besar peluangnya menurut kamu akan juara bersama Portugal di Piala Dunia kali ini?
1: Jadi peluang Portugal untuk juara di Piala Dunia 2026 itu sekitar di bawah 10% menurut simulasi dari Goldman Sachs, dan mereka ditempatkan sebagai favorit kelima. Cristiano Ronaldo juga akan bermain di Piala Dunia ke-6-nya pada usia 41 tahun, tapi performanya masih dipertanyakan. Jadi meskipun Portugal punya peluang, peluang mereka realistis tapi tidak terlalu besar.
0: Oke, ChatGPT, itu dulu untuk saat ini. Nanti aku akan tanya-tanya lagi soal Piala Dunia di segmen berikutnya sama kamu.
1: Siap, nggak masalah. Aku tunggu aja kalau nanti kamu punya pertanyaan lanjutan. Sampai ketemu di segmen berikutnya ya.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight, dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tomopro 2 dikutip dari rri.co.id. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi kelistrikan nasional. Darmawan tiba di istana dengan mengenakan kemeja putih pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Sebelum menghadap Presiden, ia menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokai Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita masih lanjut ngobrol-ngobrol dengan ChatGPT. Kita sapa dulu ChatGPT-nya. Halo, ChatGPT.
1: Halo, hai juga. Senang bisa ngobrol lagi sama kamu. Ada yang ingin kita bahas atau obrolin hari ini?
0: Oke, kita lanjut ngobrolin soal Piala Dunia.
1: Siap, kita lanjut aja. Ada topik tertentu yang pengen kamu bahas, misalnya tim-tim favorit, pemain bintang, atau prediksi hasil akhir?
0: Oke, aku punya sebuah pemikiran. Tadi kan kamu bilang juga tuh, kalau ada unsur nasionalisme merepresentasikan negara yang dibawa oleh masing-masing peserta negara atau peserta Piala Dunia yang tentu aja membawa nama negaranya masing-masing. Jadi kayak simbol heroisme terhadap negara juga kah ajang Piala Dunia ini, ChatGPT?
1: Iya, benar banget. Piala Dunia itu sering jadi semacam simbol heroisme, di mana setiap pemain itu nggak cuma mewakili diri mereka, tapi juga identitas nasional mereka. Jadi setiap gol, setiap pertandingan itu kayak mewakili mimpi dan harapan satu negara.
0: Aku kan orang Indonesia nih, pengen banget deh Indonesia main di Piala Dunia.
1: Ya, aku paham banget rasanya. Indonesia itu punya potensi besar. Dan pasti banyak yang nunggu momen ketika timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga suatu hari nanti Indonesia bisa ikut dan membawa kebanggaan di level dunia.
0: Kamu punya prediksi nggak kira-kira kapan Indonesia bisa main di Piala Dunia?
1: Jadi, meskipun sulit dipastikan, realitasnya Indonesia saat ini sudah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia, tapi peluang lolos langsung masih tipis. PSSI menargetkan lolos di Piala Dunia 2030 karena butuh pembinaan yang lebih kuat. Jadi realistisnya, kita bisa berharap paling cepat di tahun 2030, asalkan ada kemajuan di pembinaan dan infrastruktur.
0: Mudah-mudahan tercapai ya, tapi balik lagi soal simbol kepahlawanan dari masing-masing negara. Yang membuatnya semakin menarik, juga setiap negara punya karakter yang berbeda-beda, membawa warna tersendiri. Kayak Brazil identik dengan warna kuning, Prancis dengan warna biru, Portugal dengan hijau merah. Aku membayangkan itu sebagai sebuah kostum superhero. Gimana menurut kamu, ChatGPT?
1: Wah, itu gambaran yang keren banget. Jadi setiap negara itu punya kostum superhero mereka sendiri, yang gak cuma identik dari warna, tapi juga sejarah dan jiwa bangsa. Jadi tiap kali mereka masuk ke lapangan, rasanya kayak mereka menghidupkan semangat pahlawan di panggung dunia.
0: Kira-kira menurut kamu, coba deh bayangin atau berikan penggambaran kalau masing-masing negara peserta Piala Dunia itu digambarkan sebagai sosok superhero. Nah misalnya Prancis itu cocoknya jadi superhero kayak apa dan penggambarannya kayak apa? Juga negara-negara lainnya.
1: Wah, seru nih. Oke, misalnya Prancis, aku bayangin mereka jadi superhero yang elegan, pakai kostum biru tua, disertai motif bintang seperti langit malam, punya kekuatan untuk melindungi dunia dengan strategi dan kecerdasan. Lalu misalnya Brazil, mereka bisa jadi superhero yang ceria, kostumnya kuning hijau, dengan kekuatan kecepatan, kelincahan, dan sihir bola. Terus misalnya Argentina, mereka bisa digambarin sebagai pahlawan misterius, kostum biru muda, dengan aura tekad dan keuletan. Setiap negara benar-benar punya warna dan kekuatan unik yang bikin mereka spesial di panggung superhero global itu.
0: Tambah dengan negara-negara lainnya, ChatGPT yang mungkin jarang disebutkan. Misalnya kayak Swedia, Belgia, atau negara-negara Asia kayak Jepang, atau apalagi Australia mungkin, atau Mesir, atau Turki, atau Maroko.
1: Wah, setuju banget. Oke, misalnya Swedia, mereka bisa jadi superhero dengan kostum biru putih, kekuatan es, dan ketenangan, mewakili ketangguhan dan ketepatan. Belgia, mereka bisa digambarin superhero dengan kostum merah, kekuatan petir, melambangkan energi dan semangat juang. Jepang, mereka bisa jadi pahlawan elegan, kostum putih merah, kekuatan disiplin dan ketelitian. Australia bisa jadi pahlawan tangguh, kostum hijau kuning, kekuatan petualangan dan alam. Mesir, pahlawan mistis, kostum emas dan biru, kekuatan piramida dan sejarah. Turki bisa jadi pahlawan yang kuat, kostum merah, kekuatan semangat kebangkitan. Dan Maroko, mereka bisa jadi pahlawan dengan kostum merah hijau, kekuatan keberanian dan petualangan di gurun.
0: Sekarang coba gambar-gambarkan negara-negara dari Afrika Selatan.
1: Tentu. Misalnya Senegal, mereka bisa jadi superhero dengan kostum hijau dan emas, kekuatan singa, melambangkan kebanggaan dan keberanian. Nigeria, kostum hijau cerah, kekuatan angin, melambangkan kecepatan dan kreativitas. Ghana, kostumnya merah, hijau kuning, kekuatan bintang, melambangkan harapan dan persatuan. Kamerun, kostum hijau, kekuatan panther, melambangkan kelincahan dan semangat juang. Jadi tiap negara itu punya karakter yang unik, yang benar-benar terinspirasi dari budaya dan semangat mereka masing-masing.
0: Oke, keren banget ChatGPT. Mungkin nanti akan ada film superhero yang menggambarkan atau merepresentasikan negara kali ya?
1: Iya, kebayang banget. Bayangin kalau ada film superhero global yang tiap pahlawannya mewakili negara dengan kekuatan unik dan budaya mereka. Pasti bakal keren banget, penuh pesan, dan membangkitkan kebanggaan.
0: Terakhir, coba gambarin Indonesia kalau superhero-nya kayak gimana?
1: Wah, keren. Bayangin Indonesia sebagai superhero. Kostumnya bisa didominasi merah putih, simbol bendera kita. Kekuatan supernya mungkin melindungi keadilan, keberagaman, dan kekuatan alam. Terinspirasi dari budaya, kesatuan, dan keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pasti bakal bikin bangga.
0: Oke, thank you ChatGPT.
1: Sama-sama. Senang bisa bantu. Kalau nanti kamu ada ide lain atau mau bahas topik lain, tinggal bilang aja ya.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari toko komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagu dari Benny dengan Sad Boy. Tentunya lagunya sampai bisa bagus kayak gini, tentunya diciptakan dengan sepenuh hati gitu ya, teman Pro 2. Dan tentunya nggak pakai AI. Ngomong-ngomong soal AI, ada CZ yang juga mengecam keras musik AI ya, teman Pro 2. Yang benar 200 lebih lagunya dicuri untuk data pelatihan. Yang mana CZ meluapkan kemarahannya setelah mengetahui ratusan karyanya digunakan tanpa izin untuk melatih kecerdasan buatan atau AI. Nah, melalui unggahan di Instagram stories pribadinya, CZ membagikan hasil pencarian database music AI yang menunjukkan bahwa ada 238 lagunya yang telah masuk ke dalam dataset pelatihan AI. Jadi kayak AI-nya dilatih biar bisa bikin lagu lebih bagus kali gitu ya, atau mendekati yang diciptakan manusia, dan samplingnya diambil dari lagunya CZ. Nah, CZ menuliskan kekesalannya dengan menyebut bahwa beberapa dari ratusan lagu tersebut bahkan merupakan materi lagu yang belum pernah dirilis secara resmi. Wow, bisa kayak gitu ya. Belum dirilis secara resmi, ini pencurian data pribadi dong jatuhnya, ya enggak, teman Pro 2. Nah, penyanyi lagu Kill Bill ini juga mengecam keras para musisi lain yang mendukung pemanfaatan teknologi tersebut di industri musik. Baginya, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan penggunaan karya orang lain secara sepihak untuk mesin tiruan. Nah, kritik tajam dari CZ ini bukan yang pertama kali terjadi. Dia menilai perkembangan AI saat ini sangat merugikan para musisi ya, terutama bagi komunitas musisi kulit hitam yang musiknya banyak dieksploitasi secara tidak proporsional oleh teknologi ini. Nah, CZ merasa AI telah memicu krisis kreativitas serta menghasilkan tiruan musik yang stereotipikal tanpa memberikan kredit dan keuntungan bagi artis aslinya.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Brodue FM, Rir Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Kali ini kita ke kabar yang lain. Kali ini ada kabar terbaru dari penyanyi atau musisi solois Indonesia, Raisa, yang melakukan kolaborasi lintas negara nih. Yang mana Raisa berkolaborasi dengan penyanyi balet ternama Korea Selatan, Sung Si-kyung, yang akhirnya resmi hadir ya. Pada 19 Juni, keduanya merilis lagu duet berjudul Heaven Knows, sebuah karya yang menandai langkah baru dalam perjalanan musik mereka di kancah internasional. Nah, bagi Raisa yang telah dikenal sebagai salah satu solois terbesar Indonesia dengan jutaan pendengar di platform streaming, kamu berdua, proyek ini semakin memperluas jejak karirnya di pasar global ya. Sementara itu, Sung Si-kyung memanfaatkan kolaborasi ini sebagai bagian dari upayanya menjangkau audiens yang lebih luas di luar Korea Selatan. Nah, proyek tersebut dapat dukungan dari E2W Group, perusahaan hiburan yang berfokus menghubungkan industri musik Asia dengan pasar internasional. Lahir dari respons luar biasa terhadap video cover Endless Love yang mereka bawakan bersama dan sempat viral di berbagai platform ya, teman berdua. Akhirnya duet bareng deh dalam sebuah lagu berjudul Heaven Knows. Nah, lagu ini mengangkat tema cinta, harapan, takdir, dan hubungan antara manusia yang melampaui batas bahasa maupun negara. Kalau kamu udah dengar belum, teman berdua, lagu duetnya Raisa dan Sung Si-kyung yang satu ini?

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: woi, kerja woi, kerja.
1: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
4: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
4: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
4: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
3: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
4: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan setelah beberapa tahun menjelma jadi salah satu nama paling menonjol di musik Inggris, Miles Smith akhirnya membuka lembaran baru dalam karirnya ya. Musisi asal Luton yang pernah memenangkan Brit Award dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran resmi melepas album debutnya bertajuk My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin. Nah, bersama dengan perilisan tersebut, ia juga membagikan single terbaru berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional albumnya. Kamu udah nunggu-nunggu gak sih karya dari Miles Smith ini teman berdua? Dimana single Heaven sendiri mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Nah, pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Nah, lewat lagu ini ia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat ya, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan juga penuh makna.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau destinasi wisata ramah Muslim dunia. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Penghargaan itu diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index GMTI Awards 2026. Menurut Bayu Aji, capaian itu membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ramah Muslim semakin kompetitif di tingkat internasional. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Crescent Rating dan Mastercard yang konsisten mendukung penyelenggaraan GMTI setiap tahun. Bayu Aji optimis Indonesia mampu meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga tahun mendatang dapat menempati posisi teratas. Voicemails for Isabel kini resmi tayang dan dapat disaksikan di Netflix sebagai romcom terbaru karya Lea McKendrick. Film ini dibintangi Zooey Deutsch dan Nick Robinson, dilansir dari Tudum by Netflix. Mereka memerankan kisah cinta unik antara dua orang yang tidak pernah bertemu secara langsung namun terhubung melalui pesan suara. Cerita berfokus pada Jill atau Zooey Deutsch yang masih berduka atas kematian saudara perempuannya Isabel. Dalam proses menghadapi kesedihan, ia terus meninggalkan pesan suara kepada nomor milik Isabel yang berisi curahan kehidupannya di San Francisco. Namun tanpa sepengetahuannya, nomor tersebut telah dialihkan kepada orang lain. Selain kisah utama, film ini juga mengeksplorasi tema kesedihan, penyembuhan, dan kebutuhan manusia untuk didengar. Film ini juga dibintangi Nick Offerman, Lucas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, dan lainnya. Voicemails for Isabel menghadirkan kisah cinta modern yang dipadukan dengan sentuhan nostalgia romcom klasik. Film ini sekaligus menyoroti pentingnya koneksi emosional dalam hubungan antar manusia. Film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global $911.9 juta. Angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury itu mengumpulkan pendapatan sekitar $910.9 juta. Disutradarai Anthony Fuqua, Michael terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara. Film tersebut juga baru memulai penayangannya di pasar Jepang. Keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi produser Graham King. Menariknya, ia juga merupakan produser film Bohemian Rhapsody. Dengan capaian terbaru ini, Graham King memecahkan rekornya sendiri. Rekor sebelumnya bertahan sejak kesuksesan Bohemian Rhapsody pada tahun 2018.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
5: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke info dari Kota Padang. Gimana pemerintah Kota Padang terus memperkuat kualitas infrastruktur publik guna mendukung mobilitas masyarakat yang aman dan juga nyaman, teman Pro 2. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemeliharaan rutin dan penambahan jalan pada sejumlah ruas yang mengalami kerusakan. Nah, komitmen tersebut dijalankan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yang secara konsisten melakukan perbaikan pada titik-titik strategis. Langkah ini juga jadi bagian dari upaya menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan juga transportasi warga ya, nama Bro 2. Nah, yang mengatakan perbaikan tersebut merupakan langkah cepat yang dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan semakin parah. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan meningkat atau meminimalkan gangguan terhadap mobilitas masyarakat. Sampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, bahwa perbaikan tersebut merupakan langkah cepat yang dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan semakin parah. Selain itu, upaya tersebut nih, teman Pro 2, juga bertujuan meminimalkan gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini udah jam 4 sore, udah selesai belum kegiatan kamu teman Pro 2? Atau kamu masih merasa kamu gak pernah punya waktu yang cukup, entah itu bikin kerjaan, entah itu nanti buat me time gitu ya teman Pro 2, atau pergi sama teman-teman. Nah, buat kamu yang sering kehabisan waktu, sebenarnya kamu bisa menerapkan yang namanya time blocking loh teman Pro 2. Biar gak kehabisan waktu mulu teman berdua. Karena kadang kita merasa ya, waktu 24 jam sehari itu gak pernah cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan tanggung jawab yang kita punya. Padahal nih, seringkali masalahnya bukan pada kurangnya waktu ya, tapi pada gimana waktu tersebut dikelola. Nah, salah satu metode yang cukup populer untuk meningkatkan produktivitas adalah time blocking. Teknik ini dilakukan dengan membagi waktu ke dalam beberapa blok khusus yang dialokasikan untuk aktivitas tertentu. Nah, dengan cara ini teman Pro 2, setiap tugas punya jadwal yang lebih jelas sehingga lebih mudah untuk dijalankan. Buat kamu yang mau nyoba time blocking, sebenarnya ada beberapa manfaat ya yang bisa kamu tahu dulu biar nanti ya kamu punya tujuan mau time blocking sebenarnya buat apa. Nah, yang pertama nih, untuk membantu meningkatkan fokus ya. Ketika waktu udah dialokasikan untuk satu tugas tertentu, kamu dapat lebih mudah tuh teman Pro 2 memusatkan perhatian pada pekerjaan yang sedang dikerjakan tanpa harus memikirkan hal lain di luar jadwal tersebut ya. Kondisi ini ngebantu menciptakan fokus yang lebih stabil sehingga kamu nggak terlalu sering berpindah-pindah tugas yang dapat memecah konsentrasi juga. Dengan begitu teman Pro 2, alur kerja jadi lebih teratur dan proses penyelesaian pekerjaan pun bisa berjalan lebih efisien. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu mengurangi waktu yang terbuang akibat distraksi kecil. Sehingga tugas kamu nih, teman Pro 2, bisa selesai dengan lebih cepat dan hasilnya juga lebih optimal. Would you say that to me?

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tom Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah dapat terlaksana sepanjang tahun ini. Target ambisius tersebut sengaja ditingkatkan setelah melihat kesuksesan besar dari pelaksanaan 98 agenda pada periode sebelumnya. Rencana besar tersebut disampaikan oleh tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Menurutnya, penambahan jumlah agenda festival ini bertujuan untuk mempercepat laju perputaran ekonomi masyarakat di daerah.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
2: apa
1: mental health
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
3: 1, 2, 3.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah, gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Teman terbaik.

Kaum berdua punya jadwal yang jelas bikin seseorang lebih mudah ya untuk memulai tugas karena udah tahu tuh. Dan udah bisa paham ya kapan pekerjaan tersebut harus dilakukan. Dengan adanya batas waktu dan rencana yang terstruktur nih teman berdua, setiap aktivitas jadi lebih terarah dan gak lagi bergantung ya pada dorongan sesaat untuk mulai bekerja. Kejelasan waktu ini juga ngebantu mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan teman berdua. Ketika udah ada slot waktu yang ditentukan, seseorang cenderung lebih terdorong untuk segera mengerjakan tugas tanpa terus-menerus menundanya. Akibatnya nih, teman berdua, aktivitas sehari-hari jadi lebih teratur dan juga terkontrol. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih konsisten, sementara waktu yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif tuh tanpa rasa terburu-buru di akhir nanti.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2, time blocking ternyata tidak hanya bisa digunakan untuk pekerjaan ya, tapi juga bisa diterapkan pada berbagai aspek kehidupan lainnya. Kayak misalnya istirahat, olahraga, waktu sama keluarga, sampai menjalani hobi. Dengan membagi waktu secara lebih terstruktur, setiap aktivitas punya porsi yang lebih jelas dalam keseharian teman Pro 2. Ketika semua aktivitas dijadwalkan dengan lebih seimbang, kamu nggak hanya fokus pada aktivitas ya, atau pada produktivitas aja, tapi juga tetap ngasih ruang untuk kebutuhan pribadi. Hal ini penting karena tubuh dan pikiran tetap punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi di tengah kesibukan. Dengan begitu, risiko mengabaikan kebutuhan diri sendiri nih dapat berkurang ya, teman berdua. Kehidupan sehari-hari jadi lebih terarah, seimbang, dan enggak terasa hanya dipenuhi oleh pekerjaan semata, melainkan juga aktivitas yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Ngomong Berdua dikutip dari rri.co.id. Petugas membuka posko pengungsian serta mengimbau warga Jalan Kiai Haji Agus Salim, Poris Pelawat, Cipondo, Kota Tangerang menggunakan masker. Pasalnya sudah 12 jam berlalu kebakaran pabrik sandal belum juga padam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia Rahman menjelaskan area yang terbakar berisi sandal barang jadi, bahan baku padat sejenis karet dan aneka cairan kimia penunjang produksi. Kondisi ini menyebabkan proses pemadaman berlangsung lebih sulit dan memakan waktu lama.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Nah, tanpa perencanaan yang jelas, waktu sering habis untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting ya. Melalui time blocking nih, kita bisa melihat gimana waktu digunakan setiap hari sehingga lebih mudah untuk mengelolanya secara sadar dan juga sesuai prioritas, teman pro 2. Pada akhirnya, time blocking bukan tentang membuat jadwal yang kaku, melainkan membantu menggunakan waktu dengan lebih terarah ya, teman pro 2. Dengan perencanaan yang sederhana dan konsisten, aktivitas sehari-hari bisa terasa lebih teratur, produktif, dan juga tidak mudah membuat kewalahan. Nah, biar Gusbri juga gak kehabisan waktu nih, teman pro 2, kayaknya mau mengatur waktu untuk istirahat dulu ya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh. Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti. Seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata. Hari tua akan diisi dengan kekecewaan. Berangan-angan bahagia sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kustili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kustili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kustili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca.

Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Senin 22 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL Gopay 2026. Ini setelah klub tersebut sukses menjagalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63 sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of 5 itu kini menjadi imbang satu sama. Sebelumnya pada game pertama final IBL 2006, Pelita Jaya unggul dengan skor 90-87 melalui babak overtime. Dengan demikian, ini menjadi catatan sejarah berikutnya bagi Hornbills setelah lolos untuk pertama kalinya ke babak final IBL. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Kini Hornbills dapat menjamu lawannya di dua game final selanjutnya tanpa tangan hampa. Game ketiga dan keempat final IBL 2006 akan berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor pada 24 dan 26 Juni 2026. Info berikutnya teman Pro 2, Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko 2026 kemarin. Pembalap Ducati itu berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Ai Ogura hingga finish. Bagnaia merebut pimpinan lomba dari podium sitter Ai Ogura sejak lap pertama di sirkuit Brno. Marquez kemudian membayangi rekan setimnya tersebut sepanjang fase awal balapan selama 21 putaran tersebut. Pembalap Spanyol itu akhirnya merebut posisi terdepan setelah menyalip Bagnaia saat balapan tersisa 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para pesaingnya. Hasil tersebut menjadi penting bagi Marquez dalam persaingan gelar juara dunia, terlebih pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi absen setelah mendapat larangan tampil di Brno. Meski demikian, Bezzecchi masih memimpin klasemen dengan selisih 8 poin dari Martin di peringkat kedua, sementara Marquez naik ke posisi keempat dan kini hanya berjarak 40 poin dari Bezzecchi. Informasi terakhir teman Pro 2, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno kemarin. Pembalap Indonesia itu finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid. Veda sebelumnya tampil kuat pada sesi kualifikasi dengan mengamankan posisi ke-8, namun ia mendapat hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi 11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Danis akhirnya merebut kemenangan setelah terjadi kontak di barisan depan antara Quiles dan Uriarte. Sedangkan Veda menyelesaikan balapan di posisi kelima di belakang David Almansa. Dengan hasil ini, Quiles tetap memimpin klasemen sementara dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Danis mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita akan beralih ke Produa RR Jakarta untuk mengikuti Musical Live Chat edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 dengan host atau bintang tamu yaitu jebolan Indonesian Idol nih, teman Produa, Selina Grace. Kalau gitu selamat menyaksikan.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selina tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi iya, kalau... Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak.
0: Kayak
1: di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: di sini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang kan sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga,
0: oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau nggak malas sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat Kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara okay itu.
0: Oke, okay, then.
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuman Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuman jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita
0: banget
1: cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: yes,
0: jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, gak happy bersyukur
0: banget ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Vibes kakak
0: ada
1: juga happy banget.
0: Ada Dubai Chewy Cookie gak di muka aku?
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya, Moon.
0: Oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya? Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih? sih kak, tapi kayak itu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kok.
1: Oke teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman bro semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman bro, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir tahun, hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: 6 bulan,
1: iya.
0: Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, Desember, okay. Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Akhirnya serasa akhirnya bebas gitu
1: yeah.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih. Itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang. Orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak. Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai ke final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling itu melengkapi sih. Ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena mm-hmm. Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine okay. juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling mm-hmm. di lagu. Mm-hmm. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Mm-hmm. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke, okay.
1: Yeah, gitu okay. sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga yes. di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine pandangan
1: tentang
0: Celine
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, kawan lagi dijelasin sama kakak. Aduh. Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya. Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang bener, toksiknya bener. Aja gitu ya, kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal ya, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Iya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Benar. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti
0: liriknya
1: diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Hmm. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya, mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: dengar
1: aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan loh.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diem deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada. Maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul. Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Habis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak enggak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang lapar,
0: gitu kan. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja mana.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf.
1: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum kayak, ada yang.
0: Belum pengen. Ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu. Liburan. Ini 5 tahun lagi.

0: umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
0: Belum nikah. Belum kan nikah ya?
1: Kenapa kayak takut banget gitu?
0: Takut banget.
1: Aduh. Oke oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman bro dua yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?

0: liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya
1: okay.
0: Main satu pengalaman saya belum pernah.
1: Oke.
0: Okay. Bolehkan saya workshop dulu habis ini. Ya, ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu,
1: oh, ceritanya dulu.
0: Spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, yes. Minta tolong.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya kalau enggak, ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
1: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
0: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
1: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
0: Ya, soon.
1: Benar-benar soon. Jadi berarti tunggu aja ya buat Dinda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
0: Oke. Dinda.
1: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
0: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
1: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
0: Salah lagu.
1: Kocak ya.
0: Itu kan rekayasa Cine. Oh hikayasa Cine.
1: Oke kita lanjut. Lupakan. Oke okay, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo. Katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
0: Sumpah, terima kasih ya.
1: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
0: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
1: Betul.
0: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
1: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Kayaknya jangan overthinking terus.
0: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
1: Ai, sedap.
0: Sedap.
1: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya. Kayaknya dari Samarinda nih. Ini
0: jauh,
1: pertanyaan
0: sama
1: jauh. Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini ya. Mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
0: Mau ngajak nongkrong dulu.
1: Aduh, oh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
0: Iya, buat teman-teman Pro 2
1: yes.
0: Dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Mm-hmm. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
1: Amin, amin.
0: Terima
1: amin.
0: Kasih sudah selalu ada buat aku. Kasih. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Pro 2.
1: Betul, bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
0: Terima kasih Kak Yadi.
1: Ini seru sekali malam hari ini.
0: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio jujur. Really? Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
0: Iya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti ya.
0: Iya, mau banget.
1: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
0: Yes.
1: Di apa, musik video atau visualizer?
0: Apa itu?
1: Namanya?
0: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video, itu lebih gampang.
0: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
1: Iya,
0: baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
0: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
0: sih,
1: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
0: Di YouTube.
1: YouTube apa namanya?
0: Apanya?
1: Nama channelnya.
0: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
0: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
1: Emang. Aduh. Terlalu polos dia.
0: Maaf.
1: Padahal ternyata bisa di request di Pro 2 FM yes. Seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses
0: terima
1: selalu
0: ya,
1: untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
0: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
0: Selina Grace
1: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Baik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman Pro 2. Di hari Senin malam jam 8 malam ini, selamat datang di program Nonton Cek Lu. Ya, tempat paling asik nih buat nemenin malam kalian yang lagi santai atau mungkin lagi gabut maksimal. Aku Robi bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan ngebahas segala hal tentang film ya, teman Pro 2, seri sampai gosip-gosip hangat dunia entertainment yang lagi rame jadi buah bibir. Malam ini spesial banget karena kita bakal bedah tontonan yang lagi trending di mana-mana nih, teman Pro 2. Pasti banyak di antara kalian yang udah pada nonton atau mungkin ada sudut pandang seru nih yang kelewat atau malah mau curhat kesan pertama kalian pas nonton. Tenang, di sini tempatnya buat kita spill bareng ya, teman Pro 2, dan yang kasih rating jujur ala kita. Enggak cuma sekedar bahas alur nih, teman Pro 2. Kita juga bakal seru-seruan bahas soundtrack film yang nempel terus di kuping sampai karakter yang bikin susah move on. Jadi buat kalian yang punya rekomendasi tontonan hidden gem yang wajib banget masuk watchlist anak muda zaman sekarang nih, teman Pro 2, langsung aja kirim pesan kalian ke nomor WhatsApp 0811-655-908 ya. Kita tunggu, teman Pro 2. Gimana, udah siap buat deep talk nih soal dunia perfilman malam ini, teman Pro 2? Pasang posisi paling nyaman, naikin volume radio kalian, dan siap-siap buat ngobrol seru. Karena di Nonton Cek Lu, kita nggak cuma sekedar nonton ya, tapi juga ngerasain ceritanya. Stay tune terus, teman Pro 2, karena malam ini bakal penuh dengan kejutan. Oh iya, nah, selamat malam juga bagi kalian yang dengerin melalui Pro 2 RR Padang, melalui frekuensi 90,8 FM. Selamat malam, teman Pro 2. Belum bobo kan? Tapi udah makan. Terus yang mantengin kita di RR Digital melalui platform RR Digital, berarti kamu udah download di platformnya. Berarti kalau udah download, kamu bisa dengerin melalui handphone kamu, teman Pro 2. Nggak harus lagi melalui nenteng-nenteng radio berat. Kamu cukup bawa handphone aja, yang penting ada sinyal dan ada kuota. Praktis kan? Dan juga kalau kalian saat ini masih di depan komputer, kalian boleh live streaming, teman Pro 2, di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke, teman Pro 2, kita akan bahas film apa nih malam ini. Sebelumnya kita putar lagu dulu yuk. Ini lagu dari Jimin, teman Pro 2. Judulnya adalah Who. Who? Siapa?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
7: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 23 Juni 2026. Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, balik lagi di Nonton Cek Lu. Malam ini kita bakal bahas film yang dari kemarin, bukan kemarin sih sebenarnya teman, dua dari tahun kemarin itu trending dan di media sosial, dan sampai hari ini masih banyak yang ngebahas nih teman berdua. Itu namanya film, judulnya adalah A Minecraft Movie. Siapa sih yang pas pertama kali lihat trailernya tuh langsung mikir, wah beneran nih Minecraft jadi live action. Party, kalian yang suka main games pasti tahu ya Minecraft ya. Jujur aja pas tahu Jack Black yang jadi Steve, si aku pribadi langsung melonjak tinggi nih, apalagi kita tahu sendiri kalau dia itu Raja Chaos kalau udah main film komedi. Kalau dari sinopsisnya ya teman-teman udah ya, Minecraft Movie ini ngebawa kita ke petualangan Steve yang terjebak di Overworld gara-gara Orb of Dominance. Dan tebak siapa yang datang buat nyelamatinnya? Itu sekumpulan pecundang dalam tanda kutip ya, yang dipimpin sama Jason Momoa si Gerbekman. Wah, Jason Momoa ini yang sumen ini teman Prodo yang badannya gede itu tuh. Kalian pasti tahu ya. Bayangin aja nih dua aktor papan atas dengan energi yang super kontras ini digabungin dalam satu dunia yang kotak-kotak. Ini sih udah pasti jadi resep hiburan ya, yang pecah banget ya teman Prodo ya. Dan yang menarik buat dibahas dari sudut pandang kita anak muda adalah gimana film ini ngebangun dunia Minecraft yang ikonik ke bentuk live action. Visual CGI-nya ya jujur niat banget nih teman Prodo. Pasti mahal nih ya produksinya ya. Pohon-pohon sampai binatang kotak-kotak yang khas itu kerasa hidup ya, tapi tetap ngerasa nostalgia banget nih teman Prodo sama gamenya. Nah, buat kalian yang tiap hari crafting di game pasti berasa pengen langsung masuk ke dalam layarnya ya pas nonton adegan-adegan membangun dunianya itu.

Tapi nih ya teman Brodo ya, ngomongin dari sisi kritikus dulu nih. Ada yang bilang kalau secara naratif film ini itu terasa biasa aja, less klise nih, biasalah kritikus film ya. Kayak kita udah pernah lihat pola cerita penyelamatan kayak gini di film lain. Jadi biasa aja kata dia nih teman Brodo. Tapi menurut aku ya, A Minecraft Movie ini nggak berasa buat jadi film masterpiece ya yang mikirin plot berat nih. Sutradaranya Jared Hess emang pengen bikin tontonan yang fun, jujur dan enggak pretensius. Jadi yang emang pas banget nih buat nemenin akhir pekan kalian, atau kalau kalian mau nonton balik lagi nonton itu ya enggak apa-apa gitu. Highlight utama malam ini jelas ada di acting Jack Black ya. Dia tuh kayak lahir buat peran ini nih teman Brodo. Cara dia ngomong, aksinya yang tiba-tiba nyanyi, sampai ekspresi komedinya itu yang bikin film ini jadi hidup. Kalau enggak ada dia nih, mungkin film ini bakal kerasa datar banget nih menurutku teman Brodo. Jason Momoa juga tampil unik banget dengan gaya urakannya yang bikin dia kelihatan beda dari peran-peran action seriesnya selama ini nih teman Brodo. Beda sama karakter Jack Black dan Momoa yang all out, karakter-karakter lain kayak Natalie yang diperankan oleh Emma Myers atau Dawn yang diperankan oleh Daniel Brock lebih berfungsi sebagai mata penonton. Mereka tuh di sana buat ngerespon kekacauan yang terjadi, yang mungkin sebenarnya adalah gambaran reaksi kita semua kalau tiba-tiba terlempar ke dunia Minecraft.

Oh iya, teman berdua Jennifer Coolidge juga curi perhatian nih, jawab sebagai yang berperan sebagai wakil kepala sekolah. Acting natural itu selalu bikin kita ketawa tanpa usaha lebih ya. Jadi memang benar-benar natural kita ketawanya. Jadi kesimpulannya teman berdua, Minecraft movie ini adalah tontonan yang enggak usah banyak mikir nih. Kalau kalian cari hiburan buat refreshing otak setelah capek sama tugas atau kerjaan, ya udah film ini recommended banget teman berdua. Filmnya itu di hiperbola yang hiperbola dan penuh warna bikin kita ngerasa kayak lagi main game bareng teman sambil nonton film. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana teman berdua? Udah ada yang nonton belum? Coba spill di kolom komentar atau WhatsApp kita nih. Nanti apakah film ini sesuai dengan ekspektasi kalian atau malah kurang kotak?

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Ayo lagi kita main, leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
5: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, Husen?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,1 FM teman terbaik. Kamu teman Pro 2, balik lagi sama aku di Nonton Cek Lu. Malam ini vibesnya beda banget nih ya. Agak beda karena kita bakal bahas sesuatu yang lagi geger banget di dunia perfilman teman Pro 2. Kalau kalian pikir drama Oscar cuma gitu-gitu aja, nah kalian salah besar teman Pro 2. Karena film Sinners baru aja bikin sejarah baru dengan nyabet 16 nominasi sekaligus di Academy Awards ke-98. Wow, mantep ya teman Pro 2 ya di tahun ini nih. Ini bener-bener ngelewatin rekor film legendaris kayak Titanic atau La La Land ya. Nah, buat yang belum tahu nih teman Pro 2, Sinners ini karya gokil dari Ryan Coogler yang ngebawa genre horror supernatural ke level yang lebih fresh. Berlatar tahun 1930-an nih teman Pro 2 di Mississippi Delta, ujung Amerika Serikat. Ceritanya ngikutin dua saudara kembar, Smoke dan Stack, yang dua-duanya diperanin sama Michael B. Jordan. Pas mereka balik ke kampung halaman, niatnya sih mau buka join ya, tapi malah berujung teror supernatural yang mencekam banget nih teman berdua. Apa sih yang bikin film ini jadi bahan obrolan seru? Pertama nih ya, gaya penyajiannya teman Pro 2. Banyak kritikus nyebut Sinners ini sebagai horror Southern Gothic musical. Kebayang gak sih horror yang ngeri tapi dibalut unsur musikal? Nah, ini jelas beda banget nih sama horror standar yang sering kita tonton ya. Jadi perpaduan atmosfer mencekam plus elemen musikal bikin experience nontonnya itu jadi benar-benar intens dan enggak terduga. Nah, enggak cuma soal cerita ya teman Pro 2, Sinners juga sukses secara komersial dengan pendapatan yang melampaui budget produksinya berkali-kali lipat. Ini bukti nih kalau film horor dengan kualitas eksekusi yang niat banget ya, bisa tetap jadi magnet buat penonton global. Apalagi ada nama Michael B. Jordan ya, yang tampil habis-habisan dalam peran ganda.

Kerennya lagi, teman berdua, pencapaian Sinner sini juga jadi panggung sejarah bagi banyak seniman kulit hitam ya di industri Hollywood. Desainer kostum legendaris Ruth Carter berhasil mencetak rekor pribadi dengan nominasi kelimanya. Jadi film ini nggak cuma sekedar horor seru-seruan aja nih teman berdua, tapi juga punya impact besar buat keberagaman di dunia perfilman internasional yang bikin kita makin respect sama karyanya. Kalau kita bandingin sama film-film mainstream yang sering kita bahas ya, Sinner sini berani ambil resiko nih teman berdua. Mereka nggak takut buat bereksperimen dengan genre yang nggak biasa. Buat kalian yang suka film dengan sinematografi yang kelas atas nih, efek visual yang memanjakan mata dan pastinya skenario yang mind blowing, film ini wajib banget masuk daftar must watch kalian tahun ini teman berdua. Jadi gimana teman berdua? Apakah kalian tipe orang yang berani nonton horror musikal yang punya 16 nominasi Oscar ini sendirian? Atau mending ajak teman kalian deh biar enggak parno. Langsung aja ya drop pendapat kalian di kolom komentar atau WhatsApp sekarang juga nih ya. Nanti kita bahas seseruan gimana kira-kira Sinner ini bakal bawa pulang piala Oscar-nya nanti ya. Tapi sebenarnya udah dapat teman berdua. Oke. Oke, ini ada info terakhir teman berdua untuk nonton Cek Lu di malam ini teman berdua. Nanti kita jam 9 ada program Kopsteng, Kopi Setengah. Temanya apa malam ini pokoknya stay tune aja teman berdua di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Apakah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,1 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih, teman berdua. Setiap jam 9 malam, tiap hari sampai jam 11 adalah program. Ya, sebelumnya kamu yang terjaga di malam ini yang belum bisa bobo. Apapun aktivitas kamu malam ini, teman berdua, entar lagi lembur mungkin, ngerjain tugas. Karena di Senin ini lumayan padat ya, jadi banyak tugas buat nanti dikumpulin di hari Jumat. Atau mungkin lagi nyetir pulang, hati-hati, jangan sampai kebablasan, santai aja. Karena sudah ada orang tercinta yang menunggu di rumah, jadi gak usah buru-buru ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Selamat datang teman berdua di program paling asik sampai jam 9 malam ini, di Kopsteng Kopi Setengah. Program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan gak setengah-setengah untuk teman berdua semua.

Di Kopsteng ini teman-teman kita percaya satu hal ya, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini teman-teman, justru banyak hal menarik buat dibahas nih, dari yang ringan sampai yang bisa bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini teman-teman, kita nggak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, untuk Senin malam ini, kita bahas temanya itu adalah fashion and lifestyle ya teman-teman. Yang mana nih? Cepet cinta gaya, yuk segera merapat. Cinta gaya nggak tuh? Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau gaya-gayaan nih, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman-teman sekalian di malam ini. Malam ini kita akan bahas ini teman-teman. Kalian tuh lebih milih jadi trendsetter yang tampil beda dengan gaya sendiri, atau lebih nyaman jadi follower yang penting selalu update sama tren terkini biar enggak dibilang ketinggalan zaman. Panjang banget ya. Oke teman-teman, selama program ini berjalan teman-teman boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 665 5908 ya. Atau kalian boleh banget nih teman-teman gabung di lewat aplikasi RR Digital, berarti kamu udah download di Play Store. Keren banget teman-teman, pertahankan, karena enaknya kalau kalian denger lewat RR Digital, kalian gak usah nenteng-nenteng handphone teman-teman, cukup aja gak usah nenteng-nenteng handphone, nenteng-nenteng radio, kamu cukup aja dengerin kita di handphone kamu, yang penting ada kuota dan ada sinyal teman-teman. Atau kalau kalian lagi di depan komputer, bisa banget live streaming di rri.co.id, nanti kamu pilih RRI Padang terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam ya teman-teman ya. Karena di Kopsteng, kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat temenin kamu sampai larut nanti ya, sampai jam 11 malam ya. Kopinya setengah nih, tapi temannya sefrekuensi. Hehe. Nanti aku juga akan tulis juga di Instagram rri_prodopadang, dibalas-balas aja ya pertanyaan nanti aku tulis, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya teman-teman. Ini lagu lama sebenarnya, lagu tahun 2018, tapi ini lagu lagi aku suka banget di teman-teman. Judulnya adalah Girls Like You dari Maroon 5. Check it out.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf lah Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi dengan aku di sini di Kopsteng teman Pro 2, kopi, obrolan dan tembang. Ya, lagu maksudnya ya. Senang banget rasanya bisa nemenin kalian yang lagi santai, lagi nugas atau mungkin lagi guling-guling cantik di kasur sambil nunggu kantuk datang ya. Malam ini teman Pro 2, sekarang kita bakal agak beda karena kita bakal deep talk soal sesuatu yang ada di balik cermin kita setiap pagi, gaya hidup dan fashion, lifestyle ya bahasa kerennya. Tapi kita malam ini seru banget teman Brodo, dan jujur ini pasti kena ke kalian semua nih, yaitu kalian lebih milih jadi trendsetter yang tampil beda dengan gaya sendiri atau lebih nyaman jadi follower yang penting selalu update sama tren terkini biar enggak dibilang ketinggalan zaman atau kudet ya, kata ketinggalan update. Pertanyaan ini mungkin kedengeran gampang ya teman Brodo ya, tapi kalau kita bedah pelan-pelan jawabannya bisa panjang banget nih teman Brodo. Jujur deh, di zaman yang serba digital kayak sekarang ya, godaan buat selalu ngikutin arus itu emang gede banget ya. Coba kalian cek ya feed Instagram atau for you page di TikTok kalian nih, kalian iseng-iseng buka nih baru aja tadi pagi atau mungkin tadi sore ada satu gaya outfit atau item fashion yang rame dan viral. Sorenya udah kita udah ngerasa kayak wajib banget nih punya barang itu biar enggak dibilang cupu atau enggak gaul di tongkrongan. Ya enggak sih teman berdua? Karena aku mikir ya, apa sih, apa kita beneran suka sama barang itu atau karena emang cocok sama kepribadian kita yang unik, atau jangan-jangan kita cuma takut aja dianggap ketinggalan kereta sama lingkaran pertemanan kita sendiri nih teman berdua. Kita sering banget ya terjebak dalam FOMO, yaitu takut ketinggalan nih, sampai akhirnya gaya kita kehilangan jati diri dan cuma jadi copy paste dari apa yang lagi hype di luar sana.

Padahal ya capek juga kan kalau tiap minggu tuh harus ganti outfit atau mungkin gaya cuma demi validasi orang lain ya. Selain capek ngikutin juga capek duit, karena kan harus keluarin duit ya, harus beli yang baru. Aku yakin pasti di antara kalian tuh ada yang punya gaya

di bagian dari komunitas yang sama. Jadi pertanyaannya nih, di mana sih sebenarnya garis batas antara jadi diri sendiri atau dan sekedar pengikut arus atau follower?

Malam ini aku pengen kalian jujur-jujuran ya, teman Brodo ya. Coba deh absen sekarang, kalian termasuk tim yang stylenya itu punya signature sendiri dan cuek sama apa kata orang, atau tim yang rajin check out keranjang belanja tiap kali ada tren baru yang muncul di FYP. Nah, aku pengen tahu nih teman Brodo, apa sih yang bikin kalian ngerasa paling percaya diri pas keluar rumah? Nah, siapkan kopi atau minum favorit kalian teman Brodo, pasang earphone kalian kenceng-kenceng, dan langsung sikat nomor WhatsApp kita buat cerita pengalaman kalian soal gaya dan lifestyle malam ini ya. Kita bakal bedah tuntas supaya kalian makin pede. Entah kalian mau jadi trendsetter ataupun jadi follower yang tetap tampil keren dan up to date, pokoknya stay tune terus teman Brodo, karena obrolan kita baru aja dimulai.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diem aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, nami Abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai dua magi bahasa Huban untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
11: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 23 Juni 2026. Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya, teman Pro 2. Mari kita coba zoom in lebih dalam nih, zoom in. Kita masuk lebih dalam lagi ya. Kenapa sih tren itu punya kekuatan magis yang bisa bikin kita merasa gelisah kalau enggak ikutan nih, teman Pro 2? Sebenarnya ada psikologi loh di balik setiap klik tombol beli sekarang atau keputusan kita buat beli barang yang lagi hype ya, teman Pro 2. Jadi banyak dari kita yang tanpa sadar nih ya ngerasa kalau dengan memakai baju atau aksesoris yang lagi tren, kita tuh otomatis jadi lebih oke atau lebih diterima di lingkungan pergaulan. Padahal ya, teman Pro 2 ya, seringkali kita nggak sadar nih kalau kita cuma sedang menjalankan peran sebagai papan iklan berjalan buat sebuah tren yang besok atau lusa bakal basi begitu aja. Coba deh jujur, teman Pro 2, berapa banyak barang di lemari kalian yang cuma dipakai sekali pas lagi hits doang atau habis itu berakhir, ya udah jadi penghuni setia di pojokan lemari, nggak dipakai lagi, teman Pro 2. Nah, coba, itu adalah tanda nyata kalau kita tuh sering terjebak dalam fast fashion cycle. Nah, tren emang diciptakan untuk terus bergerak cepat nih, dan tugasnya adalah bikin kita selalu merasa kurang kalau kita nggak punya strategi buat memfilter apa yang benar-benar kita suka nih, teman Pro 2. Kita bakal terus-terusan jadi budak tren yang nggak pernah merasa puas.

Nah, di sisi lain ada juga nih fenomena namanya niche fashion. Mungkin kalian punya teman yang gayanya konsisten banget nih. Misalnya anak-anak skater yang dari dulu gayanya yang gak berubah. Atau pecinta vintage yang setia banget sama oversized blazer ala 90-an. Mereka ini sering banget jadi trendsetter tanpa mereka sadari nih. Teman berdua mereka gak peduli apa yang lagi viral di media sosial. Mereka tuh cuma pakai apa yang bikin mereka nyaman dan merasa powerful. Nah, tipe orang kayak gini nih yang biasanya punya aura yang lebih mahal nih. Karena mereka tuh punya karakter yang kuat dan enggak mudah goyah, jadi pakainya itu aja gitu. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita berani buat berhenti sejenak dari scrolling TikTok dan bertanya ke diri sendiri, gue beneran suka gaya ini gak ya, atau gue cuma punya pengen kelihatan kayak orang lain gitu, mikir gitu. Kadang jadi berbeda itu emang butuh keberanian ekstra. Teman berdua, kita harus siap galau gaya kita gak dipuji atau bahkan mungkin dianggap aneh sama orang yang pikirannya masih sempit. Tapi bukankah keunikan itu yang bikin kita jadi manusia yang menarik, teman berdua? Ayo, ada satu kutipan yang menarik banget nih. Tren itu hanya buat sementara, tapi gaya style itu selamanya. Nah, pernah dengar gak kalian teman berdua? Ini ngena banget sih kalau buat kita yang ada di usia produktif sekarang ya. Kita boleh kok update sama tren, tapi jangan sampai tren itu yang mendikte siapa diri kita nih teman berdua. Kita yang harus pegang kendali nih atas penampilan kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya karena takut dianggap gak kekinian sama orang-orang yang bahkan mungkin gak peduli-peduli amat sama siapa apa yang kita pakai.

aku penasaran nih teman Produa, ada nggak di antara teman Produa yang pernah ngerasa salah kostum? Nah, atau nyesel banget gara-gara terlalu maksa ngikuti tren. Jadi enggak lu banget gitu teman Produa, enggak kamu banget. Misalnya beli baju yang ternyata enggak nyaman dipakai, tapi itu lagi tren gitu, atau beli aksesoris yang ternyata enggak cocok sama kepribadian asli kalian. Nah, pernah enggak kalian kayak gitu? Spill pengalaman memalukan atau pengalaman lucu kalian di WhatsApp kita teman Produa, masih aku tunggu. Nanti bakal aku bacain dan kita ketawa bareng-bareng ya, biar enggak tegang-tegang amat. Kalian tuh juga bisa kasih hacks ya, gimana caranya tetap tampil stylish tanpa harus ngurus dompet buat beli barang-barang fast fashion yang umurnya tuh cuma seumur jagung. Mungkin ada yang jago mix and match ya, baju lama jadi kelihatan baru, atau ada yang punya teknik rahasia nggak biar baju murah kalian tuh kelihatan looks atau mahal. Bagi-bagi ilmunya teman Produa di malam ini, karena berbagi gaya itu ibadah. Ya, sambil nunggu pesan-pesan kalian masuk, aku bakal puterin dulu satu lagu yang vibe-nya pas banget nih buat kita yang pengen tampil pede dengan gaya sendiri ya. Tetap di Kopsteng, Kopi Setengah, karena setelah ini kita bakal ngobrol sama beberapa teman kalian yang katanya punya style paling unik di kampus yang masing-masing. Don't go anywhere teman-teman.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
0: Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan? Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita lanjut ke segmen ketiga nih, teman Produa ya. Tadi aku udah baca-baca beberapa chat yang masuk, dan ternyata banyak juga ya yang curhat kalau mereka tuh sempat terjebak tren tapi akhirnya malah sadar nih kalau gaya itu bukan mereka banget nih, teman Produa. Nah, di segmen ini kita mau bahas soal keberanian buat jadi trendsetter ya. Memang sih gampang banget nih ngomong jadilah diri sendiri, tapi praktiknya seringkali lebih menantang loh, teman Produa, daripada yang kita bayangkan. Sebenarnya ya, menjadi trendsetter itu nggak harus selalu berarti kita harus bikin sesuatu yang revolusioner ya, atau aneh biar dilirik orang. Enggak, trendsetter tuh yang paling keren itu adalah mereka yang mampu memadukan apa yang mereka suka dengan rasa percaya diri yang tinggi. Nah, ketika kalian tampil ya teman-teman dengan gaya yang otentik nih, entah itu gaya retro, minimalis, atau gaya yang mungkin belum ada namanya, orang lain tuh bakal ngerasa kalau kalian itu punya value lebih loh, teman-teman. Kalian gak sekadar memakai baju doang, tapi kalian sedang membawa sebuah karakter. Thank you.

Kenapa sih tampil beda itu sering dianggap menakutkan ya? Karena pada dasarnya ya teman beroda manusia itu punya rasa takut untuk dikucilkan ya. Kalau kita tampil beda misalkan ya ada risiko kita bakal dipandang sebelah mata nih, atau bahkan jadi bahan omongan karena aneh. Tapi ya, coba deh pikir, apa gunanya coba kita hidup kalau cuma buat memuaskan standar orang lain ya enggak? Dunia ini terlalu luas buat cuma diisi sama orang-orang yang penampilannya seragam kayak seragam sekolah. Justru keberanian kalian tuh buat nonjol itulah yang bakal bikin orang lain penasaran dan akhirnya malah pengen ikutin gaya kalian. Nah, aku ingat nih ada satu teman yang suka banget pakai baju second yang motifnya unik banget. Hampir enggak ada yang jual di toko-toko mall nih. Awalnya dia sering diledekin nih baju bekas gitu. Tapi karena dia pembawanya pede, dia tetap stay cool dan konsisten sama gayanya. Enggak nyampe 2 bulan malah teman-temannya malah nanya beli di mana dan minta tips buat mix and match gitu teman-teman. Itu contoh nyata ya kalau style itu bukan soal merek atau beberapa barangnya ya, tapi soal attitude saat memakainya.

Jadi buat kalian yang masih ngerasa nggak pede buat tampil beda, coba deh teman brother mulai dari hal-hal kecil ya. Jangan langsung di drastis ganti total gaya kalian teman brother, enggak. Mulai aja dari ganti warna dulu nih, ganti warna aksesoris. Coba model potongan rambut yang baru, atau sekedar berani memadukan dua barang yang selama ini kalian pikir enggak nyambung. Misalkan pakai gelang dan pakai cincin. Kalian nyambung kan ya, fashion itu sebenarnya kalau laboratorium loh, tempat kita bereksperimen. Kalaupun hasilnya lucu atau aneh ya nggak masalah teman brother, namanya juga proses menemukan siapa gue sebenarnya gitu. Jadi ngomong-ngomong soal eksperimen ya, aku juga pengen tahu nih, siapa nih di antara kalian yang pernah DIY baju sendiri sampai berhasil bikin teman-teman nanya, wah beli di mana? Atau mungkin kalian punya fashion icon lokal nggak yang menurut kalian style itu nggak ada lawan? Ceritanya ke aku ya, apa sih yang bikin sosok itu berani banget buat tampil beda dan kenapa kalian kagum sama mereka? Coba deh teman-teman cerita ya. Bagi kalian yang dengerin nih, coba deh lihat ke cermin sekarang nih. Apa satu hal dari penampilan kalian malam ini yang bikin kalian merasa paling nyaman dan jadi diri sendiri? Outfit simple kalau dipakai dengan rasa bangga, auranya bakal beda banget nih kalau dibanding outfit mahal yang dipakai karena terpaksa. Nah, penting tuh ya. Style itu bahasa tanpa kata ya. Jadi pastikan apa yang kalian katakan lewat penampilan kalian tuh malam ini emang benar-benar jujur dari hati teman berdua. Sambil nunggu-nunggu cerita-cerita seru kalian ya, aku bakal puterin satu lagu yang beatnya tuh pas banget buat nemenin semangat kalian nih, buat berani tampil beda ya. Tetap di Kosteng karena sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen terakhir teman berdua. Kita bakal rangkum semua obrolan malam ini jadi satu guide simple biar kita tetap bisa update tapi tetap punya karakter. Stay tune teman berdua.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung segmen terakhir nih, teman Produa, di Kopsteng malam ini, Kopi Setengah. Wah, gokil sih ya teman Produa ya, bareng kita ya soal jadi trendsetter versus follower tadi, benar-benar dapat banyak insight nih teman Produa. Banyak dari kalian yang spill kalau akhirnya sadar nih ya, kunci tampil kece itu bukan seberapa banyak barang yang kita check out dari keranjang kuning kalian, tapi seberapa nyaman kita sama diri kita sendiri, teman Produa. Ada yang komen kayak gitu ya. Ternyata jadi trendsetter atau follower itu nggak harus saling menjatuhkan. Yang penting adalah gimana kita tetap punya kendali atas style kita sendiri, teman Produa. Sebelum aku tutup nih ya, aku mau kasih satu summary buat kalian semua ya. Menjadi up to date itu sah-sah aja. Itu bukti kalau kita melek lingkungan ya. Tapi jangan sampai ya, teman Produa ya, tren itu yang menyetir hidup kalian. Jadi kan tren itu sebagai referensi, bukan instruksi. Jadi cuma referensi atau opsi aja teman Produa. Kalau memang ada tren yang cocok ya ambil dan sesuaikan dengan karakter kalian. Tapi kalau tren itu maksa kalian jadi orang lain yang justru bukan bikin kalian tuh gak nyaman, gak apa, comfortable, berani banget buat bilang enggak dari sekarang teman Produa. Style yang paling mahal itu adalah saat kalian merasa pede dan otentik dengan apa yang kalian pakai. Ya gak teman Produa ya? Dunia ini bakal terus berputar. Tren tuh bakal ganti tiap detik gitu. Bukan tiap jam ya, tiap detik. Tapi karakter itu sesuatu yang kalian bangun pelan-pelan. Jangan takut dibilang aneh teman Produa. Jangan takut dibilang ketinggalan zaman. Karena pada akhirnya ya orang bakal lebih inget sama karakter kalian daripada apa yang kalian pakai saat itu ya.

satu, keep it confident ya, percaya diri. Kayak gitu nomor 2. Sebelum kita pisah nih, aku punya satu kutipan penutup buat kalian semua. Bentar.

Nah, ini kutipannya nih, udah ketemu nih teman berdua. Aku nyari dulu ya. Tren itu sementara, tapi style adalah selamanya. Nah, jadi pastikan besok kalian tuh keluar rumah dengan membawa karakter terbaik kalian, teman-teman berdua. Tetap jadi diri sendiri, tetap kreatif, dan tetap stay tune di Kopsting ya. Karena besok kita bakal balik lagi dengan topik yang pastinya nggak kalah seru buat dibahas sambil ngopi. Aku pamit undur diri di program ini, teman-teman berdua. Makasih udah nemenin malam aku. Makasih udah jadi teman ngobrol paling asik sepadang nih. Sampai ketemu ya di Kopsting berikutnya, dan tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya teman-teman berdua ya. Enjoy your night. Jangan lupa istirahat nih, udah malam. Dan buat kalian yang masih mau scrolling medsos ya gak apa-apa sih, tapi ingat waktu ya teman-teman berdua ya. Nanti sampai jam berapa ya, 11:30 deh. Tidur habis itu ya. Apa kalian belum begadang gara-gara mau nonton bola nih nanti malam nih? Ada apa ya, ada Argentina teman-teman berdua jam 12. Nanti di Pro 1 kalian bisa nonton audionya ya. Sampai jumpa di episode Kopsting selanjutnya teman-teman berdua. Bye bye, stay stylish and good night teman-teman berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman-teman berdua yang mau bobo cantik dan bobo ganteng di malam ini ya. Sekarang aku puterin dulu lagunya ini nih, ada yang request juga teman-teman berdua. Siapa yang request ya lagunya, karena mau Piala Dunia, dia suka banget nih request lagunya Die Die dari Shakira featuring Bruno Boy. Ini lagu asik banget teman berdua. Kalau kalian nonton bola nih ya, sebelum match itu selalu diputar lagunya nih. Hal-hal kira gitu deh teman berdua. Oke, kalau gitu aku langsung puterin aja deh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga. Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
4: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 23 Juni 2026. Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Tjokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

0: Ya sí la. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga.
3: Persatuan Indonesia.
4: Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi

sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rekan acara siaran kami. Kita bakal balik lagi besok teman Pro 2 untuk temenin kamu dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline teman Pro 2 ya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura dari Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya benar. Kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah, itu kan. Selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa astaghfiru wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Lanjut masih yang pembahasan tentang cinta, tentang mencintai kepada Allah, seorang pemuda yang mencintai kepada Allah, pemuda-pemudi yang tentang cinta kepada Allah. Nah, ini pembahasan yang ketiga ya. Kita sudah bahas kemarin bagaimana seorang yang semakin kuat cintanya kepada Allah akan semakin taat pada dirinya dan menjauhi sebuah larang-larangan yang mana datang dari Allah. Pelarangan-pelarangan itu yang akan membuat dia akan jadi lemah cintanya kepada Allah jika dia melaksanakan pelanggaran itu. Cinta yang sejati membuat orang merasa dikawal oleh Allah yang membimbing hatinya berikut organ-organ tubuhnya. Jika cinta itu disertai sikap pengagungan dan rasa hormat, maka akan melahirkan rasa takut berikut ketaatan kepada Allah. Namun jika kosong dari sikap pengagungan dan rasa hormat, maka cinta model itu sama aja kayak cinta kita mesra-mesraan, kepuasan hawa nafsu, kerinduan belaka. Maka cinta kepada Allah harus diisi dengan rasa sikap pengagungan dan rasa hormat. Tanpa kedua itu, maka cinta kita kepada Allah itu hanya sebuah seperti kita kepada manusia yang bentuk kepuasan, keharuan, rindu belaka dan semacamnya. Tapi jika cinta kita kepada Allah diisi dengan sikap pengagungan kepada Allah dan rasa hormat kepada Allah, maka akan melahirkan rasa malu dan juga ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, ceklah rasa cinta kita itu kepada Allah, adakah isi seperti itu atau tidak ada. Kehampaan cinta dari rasa sikap pengagungan rasa hormat akan membuat dia jauh kepada, malah jauh kepada Allah. Secara lisan dia memang dia berkata cinta kepada Allah, tapi sesungguhnya dia malah menjauh kepada Allah, menjauh dari sebuah ketaatan. Maka dari itu, cinta yang hampa dari sikap ketundukan dan kerendahan hati sesungguhnya hanyalah pengakuan cinta yang tidak bermutu. Sama seperti jangankan pada Allah, kepada pasangan saja cinta yang tanpa bukti, bukti bahwasanya kita memang benar cinta kepadanya, itu hanya pengakuan di mulut saja. Apalagi kepada Allah, yang dia mengaku cinta kepada Allah namun tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau patuh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di surah Al-Maidah ayat 18, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nah, pengakuan orang Yahudi, orang Nasrani itu tanpa bukti nyata, sama seperti itulah mereka. Mereka tidak disebut cinta kepada Allah dan tidak pantas mengaku cinta kepada Allah. Jangan sampai kita seperti dua golongan tersebut, kaum-kaum Yahudi dan Nasrani. Jika memang kita cinta kepada Allah, maka coba buka surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, Fattabi'uni, maka ikutilah Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Dzunubakum, wallahu ghafurur rahim, mengampuni dosa-dosa kalian, Allah Maha Pengasih, mengampun lagi Maha Penyayang.
dari indikasi cinta kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, loyal kepada wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang membangkang kepada Allah, dan berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan menolong para penolong Allah. Itulah bentuk indikasi cinta. Jadi mudah kita sebenarnya melihat bagaimana cinta itu terlihat oleh mata secara zahir, yaitu mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, kita mencintai orang-orang. Ini orang yang taat kepada Allah. Ini orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini yang membela Allah. Ini yang malah memerangi ayat-ayat Allah, menolak hukum Allah. Yang ini malah membela hukum Allah. Jadi jelas cinta kita kepada Allah itu dengan kita mencintai orang-orang yang membela hukum-hukum Allah, yang membela syariat Allah. Jangan sampai kita yang mengaku cinta, tapi kita malah mendukung orang-orang atau mencintai orang-orang yang menolak syariat Allah, yang tidak mau berhukum selain yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Lalu loyal kepada wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang membangkang kepada Allah, berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan menolong para penolongnya Allah. Semakin kuat kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin pula praktek amal-amalnya. Mengenal nikmat dan karunia Allah kepada para hambanya tidak terhitung dan tidak terhingga. Sebagaimana di surah An-Nahl ayat 18, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, jika kalian ingin mengenal sebab-sebab cinta, saya cinta kepada Allah karena apa ya? Ya karena nikmat Allah. Oke, kalau nikmat Allah itu ada ini, maka gak akan bisa kalian hitung saking banyaknya nikmat Allah itu. Maka secara artinya kalian tidak perlu mencari sebab untuk mencintai Allah ya, karena terlalu banyak sebab alasan kita mencintai Allah itu apa. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sangat banyak yang tidak bisa hitung, sebagaimana di An-Nahl ayat 18. Dan maka dari itu Al-Qasas ayat 77, berbuat baiklah kepada Allah yang telah berbuat baik kepadamu, di antaranya dengan apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, datang ke kajian-kajiannya. Mengenal Allah itu tidak akan mungkin kalau tidak melalui guru yang mengajarkanmu mengenal Allah. Maka dari itu datanglah sebuah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak datang ke majelis zikir, tidak mengenal Allah di sana, itu hanya omong kosong sebuah cinta kepada Allah. Dari sanalah kita bisa, dari majelis zikirlah kita bisa mengenal Allah. Mengenal Allah makan turunan-turunan lagi, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana hukumnya Allah, bagaimana perbuatannya Allah, dan semuanya kita bisa mengenal jadinya, sehingga kita semakin cinta kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka ia akan taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang dimuliakan Allah, maka akan menempatkan di sisinya Allah. Dan siapa yang ditempatkan oleh Allah di sisinya, maka sungguh mujur nasibnya. Ini sebuah rentetan yang saling terhubung. Jika ingin mengenal Allah, ia datang ke kajian. Carilah guru untuk mengenalkan tentang Allah. Yang pertama, yang kedua, baru dikenalkan tentang Allah. Setelah engkau mengenal Allah, maka engkau akan mencintai Allah. Setelah engkau cinta kepada Allah, maka engkau akan taat kepada Allah. Jika engkau sudah taat kepada Allah, Allah akan memuliakanmu. Jika Allah sudah memuliakanmu, maka Allah akan menempatkan dirimu di sisi Allah. Maka barang siapa yang sudah ditempatkan di sisi Allah, maka sudah menjadi orang yang beruntung. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang berjalan itu. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, gak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Pernahkah

0: Anda mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Wakil Presiden Gibran Raka Buming melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Setibanya di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat dari Pangkalan TNI AU Yohanes Kapiau Timika, Wapres langsung menuju dermaga setempat. Dari sana, ia dan rombongan terbatas menaiki speedboat menuju Distrik Agats. Setibanya di Agats, kedatangan Wapres disambut antusias masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Sepanjang jalan, Wapres disambut hangat oleh ratusan masyarakat sekitar yang ingin bertemu dengan dan berfoto bersama. Ia juga beberapa kali menghentikan laju sepeda motor listriknya untuk membagikan buku bagi anak-anak Asmat. Selain berfokus pada pelestarian budaya, kunjungan ini juga untuk memantau perkembangan program pemberdayaan dan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Termasuk aspek peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Teman Pro 2, peringatan 100 tahun Jam Gadang menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bangunan bersejarah yang berlokasi di Bukit Tinggi ini dinilai memiliki makna lebih luas dibandingkan sekadar petunjuk waktu bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat menghadiri malam puncak peringatan 100 tahun Jam Gadang. Kegiatan itu berlangsung dalam acara Jam Gadang Cultural Night Bukit Tinggi. Menurutnya, Jam Gadang telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut mencakup masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga pembangunan nasional pada era modern. Ia turut mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan peringatan satu abad Jam Gadang tahun ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut menunjukkan kepedulian bersama terhadap pelestarian sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Ia berharap peringatan 100 tahun Jam Gadang tidak terhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Asosiasi Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Indonesia, APPMBGI, meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan polemik program MBG untuk kepentingan politik. Menurut APPMBGI, program makan bergizi gratis menyangkut masa depan jutaan anak sehingga harus dijaga secara bersama dan objektif. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rifai Ras menegaskan program makan bergizi gratis merupakan prioritas nasional bagi jutaan anak. Menurutnya program tersebut tidak sepatutnya dijadikan alat politik karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa. Abdul menegaskan evaluasi dan moratorium program makan bergizi gratis menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan. Menurut Abdul, perbaikan program harus dilakukan tanpa merugikan mitra dan pihak yang telah berkontribusi. Selain itu, Abdul mendorong Badan Gizi Nasional meningkatkan komunikasi dan dialog dengan seluruh mitra pelaksana MBG. Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan penting untuk mendukung perbaikan tata kelola program secara berkelanjutan.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9,5 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Good morning everybody. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Zaini, di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Yang juga bisa kamu dengerin by streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terus kita 90,8 MHz. Well, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku ya. Kita bakal temenin kamu di sepeda pagi ini di jam 6. Tapi ini udah on the way jam 6:30. And I'm sure udah pada prepare mau beraktivitas ya gak sih? Ini hari Selasa by the way, tanggal 23 Juni 2026. Bentar lagi udah mau bulan Juli. Ini dilihat-lihat waktu cepet banget ya teman Pro 2 berjalannya. Dan dalam hal ini aku mau ngingetin kamu. Wah ini agak baku ya kalimatnya barusan. Pagi ini aku mengingetin kamu untuk sarapan teman Pro 2, penting banget. Ini by the way usut punya usut kata Padang kayaknya mendung paginya teman Pro 2. Tapi semoga aja mendung ini tuh bukan pertanda hujan ya. Semoga kita berdoa bareng-bareng ya teman Pro 2. Karena siapa tahu nih ya, ada yang pagi ini tuh ada aktivitas outdoor, ada event, ada acara. Jadi ya susah untuk dilakukan kalau misalnya hari hujan. Jadi kita berdoa bareng-bareng semoga gak jadi hujan dan tiba-tiba muncul awan cerah, terang benderang mataharinya, dan hari juga cerah seperti semangat kamu di pagi ini. Ini absen dulu dong yang lagi dengerin aku. Oke, sebelah sini aku dengar ada yang lagi prepare mau ngantor ya. Sebelah kanan aku dengar ada yang lagi hektik banget nyari catokan, gak tau bisa jadi ya kan. Kita nebak-nebak aja nih aktivitas kamu pagi ini. Tapi yang jelas kayaknya nih ya, jam segini tuh udah ada juga yang on the way. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Udah lama gak sih gak ketemu aku kalau pagi-pagi gini siaran lagi? Nah biasanya kan kalau ketemu aku tuh malam, kalau gak siang. Nah ini aku udah pagi lagi nih teman Pro 2. Kangen kan kalau aku siaran pagi? Ini aku temenin kamu sampai di jam tebak aja lah ya nanti sampai jam berapa teman Pro 2. Pokoknya pagi ini kita bakal seseruan bareng. Di pause and play dulu jam 6 sampai jam 7 sebelum nanti kita masuk ke sepeda topik-topik kan. Kita bakal bahas satu topik teman Pro 2 buat kamu. Terus nanti juga bakal ada Pro 2 Hitlist. Tapi nanti gak bareng aku ya, sama teman aku, partner selanjutnya. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu lagu Hero-nya Alan Walker. Abis ini aku bakal balik lagi. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, pagi ini kita buka sama informasi dari siapa yo? Dari Kementerian Kebudayaan dong, teman Pro 2. Jadi, lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menawarkan dukungan hukum nih untuk Kementerian Kebudayaan guna melindungi warisan budaya nasional. Karena menurutnya gitu ya, berbagai persoalan hukum tuh sering banget nih ada dan muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan sama pemerintah. Nah, jadi makanya tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan itu luas banget dalam menjaga warisan budaya nasional, teman Pro 2. Tugas kita juga nggak sih sebagai masyarakat Indonesia? Makanya upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya yang sering banget terlupakan karena tergerusnya zaman, tergerusnya karena perkembangan waktu dan teknologi gitu ya, itu sering banget menghadapi tantangan hukum di lapangan gitu. Jadi pengalaman kayak menangani sengketa cagar budaya itu bisa jadi masukan untuk pemerintah ke depan. Makanya ada pendampingan hukum, teman Pro 2. Karena revitalisasi cagar budaya ini gak cuma menghadapi tantangan hukum aja dalam proses pelaksanaannya, tapi berbagai aspek sosial dan kepentingan masyarakat juga perlu jadi perhatian. Sementara itu nih, teman Pro 2, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan juga menyambut baik dukungan ini dari lawyer. Karena kolaborasi lintas sektor itu bakal makin memperkuat upaya pelestarian budaya yang lagi dijalankan sama pemerintah. Gitu loh, teman Pro 2. Jadi gak cuma aparat hukum dan juga pemerintah ya, tapi kita juga peran penting, punya role penting banget nih untuk menjaga kelestarian budaya yang ada. Oke? Okay?

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Apa tantangan penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda di era milenial?
4: Tantangan mengamalkan nilai Pancasila di generasi muda adalah anak-anak muda sekarang itu banyak yang terlalu perasa, baperan, toleransinya rendah banget. Jadi itu yang menimbulkan perpecahan di antara anak-anak muda sehingga kesatuan dan persatuan bangsa itu udah gak ada lagi gitu kak.
5: Hari Rabu 24 Juni 2026, Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Ghana pukul 03 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke info seputar Pildun 2026, teman Pro 2. Argentina ngalahin Austria 2-0 gara-gara gol dari Lionel Messi, dua-duanya teman Pro 2 di laga grup J Piala Dunia 2026. Dan kemenangan ini mengantarkan Albi Celeste Argentina ini menjadi pemimpin di klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Waduh, keren banget memang Bung Messi ini ya teman Pro 2. Messi ini mencetak 2 gol penting di menit ke-38 dan menit 95, alias udah tambahan waktu ya, 5 menit sepanjang pertandingan. Walaupun sang mega bintang ini sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti, tapi tetap aja kemenangan tidak bisa diganggu gugat teman Pro 2. Tambahan 2 gol ini bikin Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunianya, karena rekor ini sempat dipegang sama legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol teman Pro 2. Ya, kalau untuk pemain kelahiran 1987 asal Rosario yang satu ini jadi catatan gol ke-121 dalam 201 pertandingannya bareng sama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan jadi juara dunia pada tahun 2022 ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu kepo gimana jalannya pertandingan, emang Argentina udah dominan dari awal, teman Pro 2. Udah banyak peluang yang diciptakan dari awal pertandingan di Dallas Stadium, Texas. Ini sempat diperoleh juga peluang emas waktu Lautaro Martinez dilanggar lawan di kotak terlarang dini hari waktu Indonesia Barat. Terus dilihat lagi deh video assistant referee-nya atau VAR-nya teman Pro 2. Tapi Messi ini langsung melaju sebagai eksekutor penalti dan membuka keunggulan Argentina di menit pertandingan ini. Tapi ya itu tadi, meleset dari gawang alias melebar ke sisi kanan. Akhirnya tapi tenang, Argentina tidak menyerah, terus melakukan penekanan, terus melakukan serangan ke Austria setelah sempat gagal gara-gara dapat penalti kan, tapi gagal nih nggak gol. Tapi Messi tetap berjuang teman Pro 2. Dan Austria kesulitan mengimbangi permainan lawan alias permainan Argentina. Akhirnya dimanfaatkan deh sama Bung Messi dan terciptalah gol pertama, lalu gol kedua di menit ke-90+5. Waduh, memang ya terbaik banget Argentina nih teman Pro 2. Congratulations Lionel Messi, you did it. emang gak sia-sia ya teman Pro 2? Sia-sia apa dulu nih? Doa kita maksudnya. Ini aku yakin banget ada yang fans sama Lionel Messi dadakan nih, ada juga yang udah dari dulu kali ya, yang dari dulu aku sungkem dulu deh izin gitu, takutnya dibilang ah FOMO lu Cin gitu kan, FOMO kamu, orang udah lama ngefans sama Lionel Messi, kamu baru sekarang gara-gara nonton Pildun. Ya gak apa-apa, kan Pildun mempersatukan masyarakat Indonesia, masyarakat dunia bahkan teman Pro 2. Kita doain aja deh, semoga kedepannya buat yang mendukung supporter Argentina banget nih bisa puas sama hasil kemenangan ini gitu ya. Terus bisa berdoa dan mendoakan timnya juga, tim kesayangan kamu dan kita semua untuk bisa menang di pertandingan selanjutnya di laga grup J ini. Amin ya. Ya udah kalau gitu nanti aku bakal update-update lagi teman Pro 2, informasi menarik, tapi kita udah bakal move ke pada jam 7 dulu, jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, jangan kemana-mana, stay tune terus dengerin aku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Now we are going to listen Nabila Elisa, menaruh hati tanpa hati-hati.